Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengucapkan

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan untuk Anda yang sedang menikmati suasana libur di saat ini bersama keluarga, apa kabar Anda semuanya? Yang mau yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, untuk Anda di pagi ini ya, semoga terhibur selalu dengan berbagai acara yang kami hadirkan, menghiasi ruang dengar Anda di saat ini. Dan pendengar, saat ini kami hadirkan untuk Anda ya berbagai informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 menemani Anda.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Peringkat Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, informasi terupdate ya terkait dengan berbagai informasi untuk Anda nikmati di pagi ini. Pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa tampil berbeda saat menghadiri kegiatan senam sehat bersama di halaman depan Pasar Merdeka. Mengenakan jersey tim nasional Argentina, kehadiran orang nomor 1 di Maluku ini langsung mencuri perhatian peserta senam dan masyarakat yang hadir ya. Dan kegiatan yang digelar tim penggerak PKK Provinsi Maluku bersama Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku yang diikuti jajaran pemerintah daerah, organisasi perempuan, serta masyarakat umum. Usai senam, Gubernur didampingi Sekretaris Daerah, Ketua TP PKK, Ketua DWP, dan sejumlah pimpinan OPD. Setelah senam, Gubernur melanjutkan aktivitas dengan menyapa pedagang dan warga yang beraktivitas di kawasan Pasar Merdeka. Kehadiran Gubernur Hendrik disambut hangat ya, dan banyak pedagang dan pengunjung pasar memanfaatkan kesempatan untuk berdialog langsung dengan Gubernur yang tampil santai dengan jersey biru langit khas Argentina. Dalam interaksi tersebut, Gubernur meninjau sejumlah lapak pedagang untuk melihat kondisi perdagangan dan ketersediaan bahan pokok. Ia berdiskusi dengan pedagang mengenai perkembangan harga komoditas serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga stabilitas pasokan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya meninjau, Hendrik juga berbelanja sebagai kebutuhan pangan dan hasil pertanian lokal. Langkah ini menjadi bentuk dukungan terhadap perputaran ekonomi dan masyarakat sekaligus mendorong aktivitas perdagangan di pasar tradisional yang menjadi pusat ekonomi rakyat di Kota Ambon.

Ke Peningan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda ya di pagi ini. Yang tetap stay di 105,1 MHz, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dan yang tetap stay di jalur TikTok, selamat pagi untuk Anda semuanya. Untuk Pak Melmans, Pak Mas Sombet, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat Pak untuk keluarga di rumah ya. Baik, ini terkait dengan informasi tentang Piala Dunia 2026. Yang pasti ya, Anda yang sudah mulai mempersiapkan atribut-atribut kebanggaan dari negara-negara yang Anda fans ya, pendengar, dengan berbagai piala atribut yang sudah Anda siapkan untuk nantinya di tinggal beberapa hari lagi kita ada di Piala Dunia 2026. Semoga apa yang menjadi pilihan Anda ya benar-benar terbukti. Dan pendengar, informasi mantan kapten timnas Inggris Alan Shearer menilai Dedry Lyons bisa bersaing di Piala Dunia 2026 ya. Namun untuk jadi juara Inggris butuh dukungan faktor-faktor kuncinya. Dan Inggris tergabung di grup L Piala Dunia 2026 ya pendengar, bersama dengan Kroasia, Graha dan Panama. Kroasia akan jadi lawan pertama Inggris pada 17 Juni 2026. Wow, luar biasa ya pendengar. Dan Shearer menilai skuad Thomas Tuchel ini bisa bersaing di Piala Dunia 2026, namun jika melaju jauh Inggris menurutnya masih kalah kualitas dari beberapa negara lain ya. Dan dikira dari talenta yang dipunya, sukses adalah kemenangan. Tetapi ketika kita berpikir soal siapa yang dihadapi saat pertandingan nanti ya pendengar, Spanyol atau Prancis atau Brasil atau Argentina. Dan semakin jauh laju di turnamen, akan ada skuad yang lebih baik daripada Inggris. Dan ini merupakan informasi terupdate ya untuk Anda ketahui terkait dengan Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang sampai saat ini masih menikmati berbagai hiburan dan informasi terupdate ya dari laman kami rri.co.id. Semoga Anda yang di saat ini sedang beraktivitas tetap eksis dan tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di saat ini pendengar. Dan semoga Anda yang sedang beraktivitas, apalagi cuaca Kota Ambon yang sangat bersahabat di saat ini ya, dan tetap eksis bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, masih menghiasi ruang dengar Anda di saat ini ya pendengar. Kita sudah ada tepat di menit ke-11 ya pendengar, di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masih menghiasi ruang dengar Anda di saat ini pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Informasi yang kami kutip bahwa Wakil Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi atas capaian pemerintah Provinsi Maluku dalam mengimplementasikan program prioritas nasional. Ia menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrim serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan indeks pembangunan manusia. Menurut Ripka, Maluku memiliki potensi besar di sektor maritim yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun nasional, dan potensi perikanan, budidaya kelautan hingga komoditas bernilai tinggi seperti mutiara perlu dikembangkan secara optimal agar memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Masih bersama kami di saat ini, informasi terupdate yang masih terus kami hadirkan untuk Anda ya pendengar dari laman kami rri.co.id. Untuk Anda di saat ini, bahwa DPD KNPI SBB mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama mempercayakan proses hukum yang sedang berjalan dan mengawalnya secara positif agar menghasilkan penanganan yang maksimal ya pendengar, serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Dan Saiful selaku karateker DPD KNPI mengajak seluruh masyarakat untuk mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menyeret organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga tertentu, karena terlebih organisasi yang berkaitan dengan isu keagamaan ya pendengar, karena menurutnya pelibatan berbagai kelompok dalam membangun opini justru dapat memperuncing konflik dan menghambat upaya penyelesaian yang sedang dilakukan aparat. Sehingga beliau menegaskan, setiap persoalan harus dilihat secara utuh dan proporsional, bukan hanya berfokus pada satu objek atau sudut pandang tertentu ya pendengar, tanpa mempertimbangkan situasi secara menyeluruh. Karena hal ini jangan sampai memperuncing masalah dengan tekanan opini yang hanya berpihak kepada satu sisi.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini pendengar. Dan saya Susan saat lagi akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, kami masih terus hadir dengan berbagai acara untuk Anda nikmati di saat ini.

0: kalau bikin sesuatu terpana pikir oleh paling
1: anjing. Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa, sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD meminta pemerintah Kota Ambon lebih selektif dalam memberikan izin kepada developer perumahan. Setiap rencana pembangunan kawasan perumahan dinilai harus melalui kajian komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Fadli Toisuta mengatakan, pembangunan perumahan tak hanya berorientasi pada investasi dan kebutuhan hunian, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan, tata ruang, infrastruktur pendukung hingga dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Fadli mengaku, fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya lokasi hutan lindung yang dialihkan untuk lokasi perumahan. Tentu ini baik dari segi investasi, tetapi dampak dan potensi bencana juga berpotensi terjadi jika tanpa kajian yang jelas. Politisi Demokrat itu berharap, sebelum pemerintah mengeluarkan izin, harus dipastikan lulus semua syarat teknisnya, jangan sampai unit dibangun namun talut, jalan dan sarana pendukung lainnya diabaikan.
0: Sekian Cek Fakta.

Selamat siang untuk semua Anda pendengar Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Josrui, temani Anda pendengar hingga jam 5 sore nanti. Dan dunia olahraga kami hadirkan untuk informasi kali ini terkait dengan Piala Dunia 2026. Pendengar, Joachim Clement kembali mencuri perhatian menjelang Piala Dunia 2026. Ekonom asal Jerman itu dikenal lewat prediksinya yang tak pernah meleset dalam 3 edisi terakhir. Sebelum Piala Dunia 2014, model hitungan miliknya menempatkan Jerman sebagai favorit juara. Prediksi tersebut terbukti benar ya setelah Jerman mengangkat trofi di Brasil. 4 tahun kemudian, model yang sama menunjukkan Perancis sebagai kandidat terkuat. Tim berjuluk Les Blues akhirnya keluar sebagai juara di Rusia 2018. Clement kembali membuat kejutan menjelang Piala Dunia 2022 di Qatar. Banyak pihak meragukan Argentina. Modelnya justru menjagokan Abdi Feltas sebagai juara.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Agar kita lanjut lagi informasi untuk Anda, saya masih kutip untuk Anda dari laman rri.co.id ya. Kita lihat yang ada di jumpa saat ini. Pada Igar, TWS akan rilis single digital terbaru bertajuk Dream With Us sebagai lagu dukungan resmi Timnas Korea Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Pengumuman tersebut disampaikan Pledis Entertainment dengan jadwal perilisan lagu pekan depan, Jumat 5 Juni 2026. Kemarin sih sebenarnya. Dan karya terbaru TWS tersebut menggambarkan perjalanan anak muda yang berlari menuju impian mereka. Lagu ini membawa pesan penuh harapan bahwa keajaiban dapat terwujud melalui keyakinan kolektif. Sebelumnya TWS telah ditunjuk sebagai duta resmi Asosiasi Sepak Bola Korea sejak musim gugur tahun lalu. Nah, peran tersebut memperkuat keterlibatan grup dalam berbagai kegiatan yang mendukung sepak bola nasional Korea Selatan.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Chris James Trafford merasa bangga dapat menjalani debut bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Menurutnya hal itu menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Di tim Inggris, Trafford akan mengenakan nomor punggung 23 pada turnamen tersebut. Ia masuk dalam daftar 3 penjaga gawang Inggris bersama Jordan Pickford dan yang memakai nomor 1 bersama dengan Dan Henderson dengan

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia? Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda di jumpa saat ini pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ampun, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini akhir pekan 1 Juni 2026 cerah ya. Ada yang liburan di hari ini ingin jalan-jalan atau yang mungkin baru tiba di kota Ambon mau kemana? Beberapa referensi bisa Anda gunakan sebagai tujuan wisata Anda atau perjalanan Anda di akhir pekan ini. Boleh pantai atau juga dataran tinggi, ya terserah lah ya. Yang penting terisilah liburan Anda di hari ini. Mau di rumah juga boleh-boleh aja, karena semua kita pasti mempunyai keinginan tersendiri ya di hari ini, atau juga mengisi waktu yang lebih baik dengan hal-hal yang positif.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

RRI dengan esensi buku. Buku Max Havelaar adalah sebuah karya sastra monumental yang mengungkapkan sisi gelap sistem kolonial Belanda di Hindia Belanda, khususnya mengenai eksploitasi rakyat pribumi melalui sistem tanam paksa. Buku ini ditulis oleh Multatuli berdasarkan pengalamannya sebagai seorang pejabat kolonial di Lebak, Jawa Barat. Cerita berpusat pada tokoh Max Havelaar, seorang asisten residen yang idealis dan berintegritas. Ia menyaksikan penindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat pribumi akibat kebijakan kolonial yang korup dan kejam. Havelaar berusaha melawan sistem tersebut, namun perjuangannya menghadapi hambatan dari pejabat kolonial lain yang lebih peduli pada keuntungan pribadi dan stabilitas sistem kolonial. Selain Max Havelaar, ada tokoh Saijah dan Adinda yang menjadi simbol penderitaan rakyat jelata. Kisah cinta mereka tragis karena hancur oleh beban pajak yang berat dan kekejaman penjajah. Kritik terhadap penindasan kolonial. Buku ini adalah jeritan hati Multatuli untuk membuka mata masyarakat Belanda tentang penderitaan rakyat Indonesia di bawah sistem kolonial. Keadilan dan kemanusiaan, Max Havelaar menggambarkan bahwa perjuangan untuk keadilan seringkali membutuhkan keberanian besar, meskipun mungkin tidak selalu membuahkan hasil instan. Perlawanan terhadap korupsi, Multatuli menyoroti bagaimana birokrasi kolonial dipenuhi oleh korupsi dan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan rakyat dan kesadaran moral serta tanggung jawab. Buku ini mengajak pembaca, khususnya warga Belanda, untuk mengambil tanggung jawab moral atas kejahatan yang terjadi di koloni mereka. Max Havelaar menjadi salah satu karya yang menginspirasi gerakan anti-kolonialisme. Buku ini memicu perdebatan di Eropa tentang etika kolonialisme dan membantu menggugah kesadaran dan penderitaan rakyat pribumi. Bahkan hingga kini, Max Havelaar tetap relevan sebagai bacaan yang menggugah hati tentang ketidakadilan sosial dan pentingnya perjuangan melawan penindasan. Demikian esensi buku dengan judul Max Havelaar dari RRI untuk Indonesia.

berbicara mengenai siapa sih sebenarnya figur-figur yang ada dan mempunyai peran yang sangat luar biasa, bahkan juga mengubah dunia. Ya. Kalau kita lihat, bukan cuma orang yang sudah berumur yang bisa mendatangkan pengaruh besar untuk dunia, namun tahukah Anda, ada pemuda juga yang bisa mengguncang dunia lewat perubahan yang mereka ciptakan. Di antaranya ada Malala Yousafzai. Sejak kecil, ia sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Padahal saat itu anak-anak perempuan sangat dibatasi akses untuk mendapatkan pendidikan di Afghanistan. Namun Malala tetap rajin ke sekolah ayahnya yang juga pendidik anak-anak perempuan. Malala pun diketahui berhasil selamat dari tembakan Taliban saat menuju ke sekolah. Dengan pengalaman pahitnya, kini dia mengadvokasi hak-hak pendidikan untuk perempuan. Bahkan setiap 12 Juli diperingati sebagai Hari Malala sebagai bentuk apresiasi saat Malala berpidato di markas PBB yang merepresentasikan pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia internasional.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

RRI dengan esensi buku. The Alchemist, karya Paulo Coelho yang terbit pada tahun 1988, adalah kisah tentang seorang penggembala muda asal Andalusia bernama Santiago yang bermimpi tentang harta karun yang tersembunyi di Mesir di kaki piramida. Mimpi tersebut memicu perjalanannya yang penuh petualangan untuk menemukan harta karun itu. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu dengan berbagai tokoh yang memberikan pelajaran hidup penting baginya, seperti Melkisedek, seorang raja bijak, seorang pedagang kristal, seorang pria Inggris, cari ahli alkimia, dan tentu saja sang alkemis. Esensi dari novel ini tidak hanya terletak pada pencarian harta fisik, tetapi lebih pada perjalanan spiritual Santiago menuju pemahaman tentang tujuan hidup dan bagaimana mengikuti hati nuraninya. Pesan utama dari The Alchemist adalah bahwa setiap orang memiliki personal legend atau legenda pribadi atau panggilan hidup yang unik. Dan jika kita benar-benar menginginkannya, seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk membantu kita mencapainya. Santiago diingatkan untuk tidak mengabaikan mimpinya. Sepanjang perjalanan, dia belajar bahwa mengejar mimpi adalah jalan menuju jati diri sejati. Setiap pengalaman dalam hidup Santiago, baik yang menyenangkan maupun yang tersulit, adalah bagian dari pembentukan dirinya. Kesalahan dan penderitaan yang dialaminya membawa wawasan baru yang membuatnya lebih bijaksana. Novel ini mengajarkan bahwa dunia berbicara kepada kita melalui simbol, tanda, dan kebetulan yang sering kita abaikan. Santiago belajar memahami dan mengikuti bahasa ini selama petualangannya. Keberhasilan dalam mencapai mimpi memerlukan keyakinan yang kuat, ketekunan, dan tidak menyerah meskipun menghadapi banyak tantangan. Pada akhirnya, Santiago menemukan bahwa harta karun yang dia cari sebenarnya bukan hanya benda fisik, tetapi lebih merupakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dalam perjalanannya. Dalam hal ini, Paulo Coelho menekankan bahwa kebahagiaan sejati dan pemenuhan hidup datang dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal. The Alchemist adalah sebuah karya yang menginspirasi pembacanya untuk tidak takut bermimpi dan percaya pada kekuatan takdir. Buku ini mengingatkan bahwa perjalanan untuk menemukan diri sendiri dan mewujudkan tujuan hidup merupakan petualangan yang sangat berharga. Pesan filosofisnya tentang mengikuti hati dan memahami bahasa alam semesta tetap relevan dan menjadi pelajaran hidup yang mendalam bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sekarang kita lihat lagi ya mengenai sosok anak muda yang mengubah dunia. Kalau tadi adalah Malala Yousafzai dan ada lagi yang lainnya, seorang remaja 17 tahun yang bersuara mengenai efek perubahan iklim, Greta Thunberg. Ia juga diketahui mulai memprotes pemerintah Swedia ya yang membatasi aksinya menentang perubahan iklim di sekolahnya. Dia pun mendapatkan perhatian dunia karena semangatnya untuk menyelamatkan dunia dengan cara apapun. Di tahun 2019, ia dinobatkan sebagai Person of the Year oleh majalah Times atas kerja kerasnya sebagai aktivis lingkungan. Dalam wawancaranya, ia menyebutkan pentingnya peduli lingkungan. Ia mengatakan, kita tidak bisa hidup seakan tidak ada hari esok, karena pasti ada hari esok, tegasnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshi Sadulavev, Alexei Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Ariel unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Yannick Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi Jojo. Sapaan akrab berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga dari defense-nya, juga serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan headnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih perbedaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang gitu.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pod 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menentukan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik yang menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari Minggu, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada Minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Banda merupakan sebuah kepulauan kecil di wilayah Maluku yang menyimpan potensi yang sangat besar. Salah satunya adalah ikan yang memang sudah menjadi prioritas nelayan setempat. Ikan asin Banda merupakan produk ikan asin tradisional yang populer bagi masyarakat Maluku. Hal yang paling membedakan adalah jenis ikan yang digunakan adalah ikan dari laut dalam, seperti ikan momar dan ikan cakalang. Pembuatan ikan asin Banda sangatlah mudah, yaitu dengan mencampur ikan segar dengan garam. Kemudian dijemur sampai kering dan jadilah ikan asin khas Banda atau yang lebih dikenal dengan nama ikan cakalang Banda. Ikan asin cakalang Banda bisa dijadikan sebagai oleh-oleh karena terkenal tahan lama.

agar kita di jumpa saat ini. Request yang sharing informasi, Anda bisa request lagu pilihan Anda dan lagunya bakal saya putarkan di sini. Ramaikan ruang dengar kita bersama ke depan. Dan lagu yang Anda dengarkan ini dari Marcello Teh itu dengan Kita Sama Kita Manusia. Memposisikan kita sudah pada pukul 13 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur.

Upaya mitigasi bencana kekeringan perlu diketahui oleh masyarakat, terutama menjelang berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi akan terjadi lebih kering. Mitigasi ini dilakukan sebagai tindakan untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari kekeringan. Upaya mitigasi bencana kekeringan terdiri dari mitigasi sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana kekeringan.

0911-383-4921 untuk nomor telepon atau juga WhatsApp 0813-5624-5886 untuk Anda yang kepingin dengar lagu pilihan Anda, boleh request bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Polda Maluku mulai mematangkan kesiapan pelaksanaan operasi Patu Salawaku 2026 dengan menggelar latihan praoperasi yang diikuti oleh personel lintas satuan tugas di ruang rapat utama Basudara Manisi Markas Polda Maluku. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku tersebut menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kesiapan personel, serta memastikan pelaksanaan operasi berjalan profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kepala Biro Operasi Polda Maluku Kombes Pol Ronald Rumondor menegaskan, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan personel membangun kepercayaan masyarakat melalui tindakan yang profesional dan humanis di lapangan. Setiap personel yang terlibat harus mampu menjaga sikap, etika, dan integritas selama bertugas, terutama menjelang peringatan Hari Bayangkara yang menjadi momentum penting bagi institusi Polri untuk menunjukkan komitmen pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Jika gula merah atau gula aren lebih banyak dikenal berasal dari luar daerah, namun di Maluku ada gula merah produksi lokal, dikenal dengan nama gula merah Saparua yang kualitasnya tidak kalah dengan gula merah lainnya. Ciri khas gula merah lokal Maluku ini bentuknya bulat dan dibungkus dengan daun pisang kering, dijual dengan harga relatif terjangkau. Namun harganya melonjak jelang hari besar keagamaan. Adapun bahan bakunya diambil dari sedapan air pohon mayang, kemudian diolah dengan cara yang tradisional dan sederhana, namun tetap higienis dan mengikuti prosedur yang baik demi menjaga rasa dan kualitasnya. Proses pembuatan gula merah Saparua ini sudah berlangsung secara turun-temurun dan tetap ada hingga saat ini. Keberadaannya masih tetap dicari dan dibutuhkan oleh penggiat usaha kuliner, baik di Maluku dan juga di daerah lain, karena rasanya yang sangat manis. Karena manisnya itu, gula merah Saparua tetap disukai konsumen dan tidak tersisihkan oleh perkembangan zaman.

0: Kalau misalnya merujuk dari data P2 TP2 Ambon 86 kasus, itu artinya kalau kita mengalihkan dengan 100, itu ada ratusan bahkan ribuan kasus yang terjadi.
1: Apabila ada masalah atau kejadian, tolong datang melapor, kami membuka pintu menerima laporan kasus-kasus untuk bisa melakukan pendampingan.
2: Pak, dan aduh, ngeri sekali ya Pak, itu yang sudah ketahuan. Bagaimana dengan yang di luar sana? Pasti lebih banyak lagi.
3: Iya Bu, seharusnya anak diajar berani berbicara jika ada sesuatu yang terjadi. Tidak bisa berdiam diri seperti itu.
2: Zaman sudah modern seperti ini, kok ya masih saja ada kekerasan, pelecehan terhadap anak dan perempuan.
4: Kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana pelaku pelecehan seksual akan menyerang korbannya. Jangan takut untuk berbicara, mengedukasi orang-orang di sekitar betapa pentingnya mencegah terjadinya pelecehan seksual. Waspadalah dimanapun dan kapanpun kita berada.

0: Kenapa di Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma? Kata Bu Guru, kalau ada gempa, kita harus masuk ke kolong meja.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga untuk lindungi kepala dengan bantal atau helm, agar kalau ada benda-benda yang jatuh, tidak langsung kena kepala kita.
0: Kalau di luar, kita harus gimana ya, Ma?
1: Nah, kalau di luar, kita harus menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat gempa. Begitu deh.
0: Iya, Ma. Semoga kita semua selalu di

0: kekasih sempurna dari Anji secara
1: baik-baik.
0: Yang kita dengarkan bersama di akhir lagu Bukan Kekasih Sempurna, punyanya Anji. Berikut coba kita lihat dulu perkembangan yang ada, terkutip dari laman rri.co.id. KPK menyambut positif pernyataan Presiden yang membuka ruang dukungan bagi aparat penegak hukum. Dukungan tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketua KPK Setio Budiyanto menilai pernyataan Presiden menunjukkan komitmen dan ketegasan pemerintah khususnya dalam mendukung proses penegakan hukum ya. Khususnya lagi untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurutnya dukungan tersebut juga tercermin dari berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah termasuk tidak adanya intervensi terhadap aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi itu sendiri. Ia menilai keseriusan pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi telah terlihat melalui sejumlah kebijakan.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Kak Randy.
1: Wah, akhirnya paketku datang juga nih.
2: Wis, asik ya. Memangnya paket tamu yang datang apa isinya?
1: Ini loh Kak, kain tenun yang baru dikirim dari Tanimbar sana. Bagus loh Kak, asli buatan tangan sendiri. Rencananya nanti akan kubuatkan beberapa setelan baju untuk kupakai di acara-acara resepsi nanti.
2: Wah, bagus juga nih. Aku mau juga nih kain tenunnya. Siapa tahu bisa kujadikan beberapa setelan baju juga.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dalam pelaksanaan visi misi di Kabupaten Maluku Tenggara itu mendukung misi kedua dari pemerintah dari Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Maluku Tenggara Cerdas.
1: Mengalami kenaikan ya dibanding bulan sebelumnya, artinya lebih tinggi dibanding dengan bulan sebelumnya yang sebesar 3,13%.
2: Selamat sore Penegari, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Joshua, inilah dinamika Maluku edisi Sabtu 6 Juni 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, Wali Kota Ambon Bodowin Watimena bergerak cepat pasca audiensi dengan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura. Tidak ingin kerjasama hanya berakhir di atas kertas, Wali Kota langsung menginstruksikan tiga dinas sekaligus, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan untuk segera menerjemahkan hasil diskusi menjadi aksi nyata yang menyentuh masyarakat. Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Ambon diperintahkan segera menyusun perjanjian kerjasama guna mendongkrak kualitas ruang kelas. Kolaborasi ini akan berfokus pada peningkatan kapasitas guru dan transformasi digital berbasis literasi teknologi. Wali Kota menegaskan kehadiran guru yang adaptif terhadap teknologi menjadi kunci utama untuk melahirkan generasi muda Ambon yang kritis dan berdaya saing tinggi. Sementara itu, untuk mengatasi polusi perkotaan, Dinas Perhubungan dan DLHP diminta menggandeng pihak kampus dalam mematangkan kebijakan uji emisi kendaraan. Pemkot Ambon membutuhkan asupan ilmiah dari Unpati, mulai dari pengukuran kualitas udara hingga pemetaan data pencemaran. Lewat sentuhan sains ini, Bedewin berharap seluruh kebijakan publik di Kota Ambon ke depan selalu berbasis pada data ilmiah yang akurat, bukan sekedar tebak-tebakan. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai gelar aksi bakti sosial bersih lingkungan, yang mana kegiatan tersebut melibatkan petugas warga binaan asimilasi serta warga setempat difokuskan pada pembersihan fasilitas umum, pemotongan rumput liar dan pengangkutan sampah di area luar lapas, dan aksi nyata ini pun mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Apresiasi senada selain dari masyarakat juga datang dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro, yang mengatakan pelibatan warga binaan dalam aksi pelestarian lingkungan merupakan bukti nyata keberhasilan program pembinaan yang humanis. Pendengar, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPDKNPI Kabupaten Seram Bagian Barat siap mengumumkan pemenang Syayembara Maskot Musyawarah Daerah kelima. Karateker DPDKNPI Seram Bagian Barat Muhammad Fahrul Kaisuku menyatakan seluruh proses penilaian yang berbasis kreativitas, originalitas, dan kesesuaian nilai KNPI telah rampung dilakukan. Sejak dibuka pada awal Mei lalu, Syayembara tersebut sukses menarik antusiasme tinggi dari generasi muda dengan total 11 karya terbaik yang masuk ke meja panitia. Menariknya, partisipasi tidak hanya datang dari wilayah Maluku saja, melainkan ada peserta terjauh yakni berasal dari Jawa. Maskot yang terpilih nantinya akan sah menjadi identitas visual resmi Musda kelima KNPI Seram Bagian Barat tahun 2026. Karya ini diharapkan mampu memancarkan semangat persatuan dan karakter pemuda Saka Mese Nusa. Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
3: Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mengingat generasi muda merupakan penerus estafet pembangunan, pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Hasyim Rengil, menjelaskan salah satu cita-cita daerah dalam kontribusinya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaya saing pada usianya yang ke-100 di tahun 2045, yakni melalui keluarga sehat dan berkualitas. Sejumlah hal perlu disiapkan melalui dinas teknis, antara lain pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, mendorong penerapan hidup sehat, menjalankan fungsi pendidikan, serta menanamkan nilai agama, budaya, dan moral, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.
0: Dalam pelaksanaan visi-misi di Kabupaten Maluku Tenggara itu mendukung misi kedua dari pemerintah dari Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Maluku Tenggara Cerdas. Dari situlah kami kemudian mencoba mendefinisikan tentang keluarga cerdas, yakni bagaimana membangun diantaranya adalah keluarga yang berkualitas.
3: Hasyim menambahkan beberapa langkah strategis juga diambil dalam menindaklanjuti hal ini dengan meningkatkan frekuensi kolaborasi lintas sektoral khususnya dengan dinas kesehatan. Karena kedua dinas ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pendampingan dan edukasi langsung kepada sasaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Kerjasama yang dijalankan, kata Hasyim, dimulai dari pendampingan ibu hamil untuk mencegah kelahiran dengan riwayat stunting, pendampingan dan penyuluhan bagi calon pengantin, hingga sosialisasi terkait cara hidup sehat yang menyasar langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Maluku Tenggara juga tetap berkomitmen menjalankan program pengendalian penduduk dengan mengacu kepada pilar utama program Bangga Kencana. Melalui pemetaan kampung keluarga berkualitas atau kampung KB, pembentukan kelompok kegiatan atau POKTAN sebagai wadah pemberdayaan keluarga, dan fokus tingkatkan minat pengguna KB bagi pasangan sah usia subur dalam rangka pengaturan cara kelahiran dan jumlah anak. Hasyim berharap berbagai upaya yang dijalankan melalui program-program yang diusung turut mendapat dukungan dan respon positif dari semua pihak, terutama masyarakat. Maya Pranira melaporkan.
2: Pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif di hadapan Wakil Menteri Dalam Negeri Bidang Koordinator Wilayah Zona Timur, Dr. Ripka Haluk. Dalam evaluasi tersebut, Gubernur mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Maluku sukses naik menjadi 5,44%, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 15,25%. Capaian ini menjadi bukti nyata geliat ekonomi Maluku yang terus membaik dari tahun ke tahun. Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga meminta dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat 3 proyek strategis yang menjadi motor penggerak ekonomi Maluku ke depan. Proyek besar tersebut meliputi pembangunan Maluku Integrated Port, akselerasi pembangunan Blok Masela, serta penyelesaian bendungan Wayapu. Pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel pada koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dapat berkembang sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, saat membuka pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi di Langgur. Menurutnya, di tengah persaingan usaha yang semakin terbuka, koperasi dituntut menjadi lembaga ekonomi yang tangguh dengan tetap memegang teguh asas kekeluargaan. Melalui Dinas Koperasi dan UKM, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan koperasi yang sehat baik dari sisi kelembagaan, permodalan maupun operasional usaha.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah daerah Maluku Tenggara menyatakan komitmennya untuk menyiapkan generasi yang sehat dan berkualitas demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara Hasyim Rengil menegaskan, kontribusi daerah dalam mencetak bangsa yang maju dan berdaya saing ini dimulai dari pembentukan keluarga yang cerdas. Misi ini diwujudkan lewat pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, penerapan hidup sehat, serta penanaman nilai moral yang adaptif terhadap teknologi. Untuk menyukseskan program tersebut, Dinas Teknis kini memperketat kolaborasi lintas sektoral, terutama bersama Dinas Kesehatan, guna memberikan pendampingan berkelanjutan. Di sisi lain, Pemda Maluku Tenggara juga menggenjot program pengendalian penduduk yang mengacu pada pilar utama Bangga Kencana. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemetaan kampung keluarga berkualitas, pembentukan kelompok kegiatan pemberdayaan, serta peningkatan minat program KB bagi pasangan usia subur guna mengatur jarak kelahiran. BPS mencatat inflasi tahunan Maluku alami kenaikan menjadi 3,27% pada Mei 2026. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Lina Tehu Puring.
1: Badan Pusat Statistik BPS Maluku mencatat inflasi tahunan atau year on year di Provinsi Maluku pada Mei 2026 sebesar 3,27%. Kepala BPS Provinsi Maluku Marije Patiwalapia mengatakan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar 3,93%, sementara Kabupaten Maluku Tengah mengalami inflasi 3,87% dan Kota Ambon mencatat inflasi terendah sebesar 2,84% dengan IHK 113,61. Inflasi tahunan dipengaruhi oleh kenaikan harga pada 9 kelompok pengeluaran, di mana kelompok transportasi menjadi penyumbang kenaikan terbesar dengan inflasi 5,30%, sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan naik 0,64%. Dirincikan, komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi tahunan di Maluku diantaranya tarif angkutan udara, emas perhiasan, bawang merah, beras, sigaret kretek mesin, ikan tongkol, dan ikan cakala.
2: Mengalami kenaikan ya dibanding bulan sebelumnya, artinya lebih tinggi dibanding dengan bulan sebelumnya yang sebesar 3,13%. Kalau kita lihat menurut kelompok pengeluaran secara year on year, di kelompok pengeluaran makanan dan tembakau mengalami inflasi sebesar 4,85 dengan andil 1,69. Selanjutnya transportasi secara year on year juga mengalami inflasi 5,30 dan andil sebesar 0,70.
1: Sementara itu, inflasi bulanan atau month-to-month Provinsi Maluku pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,93%. Kondisi ini dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, perikanan, dan juga transportasi. Komoditas pemicu inflasi bulanan diantaranya ikan layang, sawi hijau, ikan tongkol, beras, minyak goreng, dan ikan selar. Demikian Lina Tehu Puring melaporkan.
0: Pendengar, Komandan Kodim 1503 Tual Letkol Infantri Andi Agus Salim melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Aru. Setibanya di Pelabuhan Yosudarso Dobo menggunakan KM Labobar dan DIM bersama rombongan langsung bergerak untuk meninjau program dan progres pembangunan KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah tersebut. Didampingi Dandim dan Ramil Dobo, Kapten Infantri Edi Patimin, peninjauan ini dilakukan secara langsung untuk mengevaluasi capaian pekerjaan yang telah berjalan hingga saat ini. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian langsung oleh pimpinan Kodim 1503 Tual. Langkah ini krusial untuk memastikan setiap tahapan pembangunan di lapangan berjalan dengan baik tanpa kendala. Komunitas perikanan asal Maluku kembali membuktikan daya saingnya di pasar global melalui pelepasan ekspor 4.625 kg ikan kerapu hidup ke Hong Kong. Ekspor yang berlangsung sejak awal Juni ini dilepas oleh CV Young Fisheries menggunakan kapal MF Great Fortune langsung dari perairan Dusun Ubur, Kabupaten Maluku Tenggara. Pengiriman ini sekaligus menjadi ekspor ketiga sepanjang tahun 2026 yang mengukuhkan posisi Maluku sebagai produsen laut unggulan. Pendengar, sinergi dengan organisasi bantuan hukum atau OBH terus dilakukan Kemenko Maluku agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum gratis hingga ke pelosok daerah. Selengkapnya dilaporkan Sahira Sangaji.
3: Kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Provinsi Maluku secara proaktif terus memantau dan memperkuat sinergi dengan organisasi bantuan hukum atau OBH. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin berjalan optimal merata di wilayah kepulauan dan menjaga standar kualitas lembaga. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri menjelaskan Kemenkum Maluku telah meresmikan kerjasama dengan penandatanganan perjanjian kerja bersama berbagai pihak organisasi bantuan hukum terakreditasi untuk menjamin ketersediaan akses keadilan.
4: Dia tidak dia punya wilayah hukum masing-masing, berdirinya masing-masing. Karena untuk menjangkau ruang konsultasi kerja di SPT yang terdekat, Lugu Barat Daya tidak ada, kita tunjuk dari OBH Somlaki misalkan. Konsultasi kita berharap di MBD, DT, itu Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Seramagian Timur sudah ada OBH masing-masing karena Badan Pembinaan Hukum Nasional itu sendiri tidak hari ini bentuk bisa langsung terpenuhi.
3: Kemenkum Maluku dan Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon mengawal proses transisi atau pergantian kepengurusan organisasi bantuan hukum agar tetap profesional dan tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Pemantauan juga mencakup pengembangan program bantuan hukum berbasis akademik yang melibatkan klinik hukum universitas dan perguruan tinggi di Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pemerintah Kota Ambon bergerak cepat mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga kerukunan di tengah euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Langkah antisipasi ini diwujudkan melalui rencana aksi konvoi dan deklarasi damai yang melibatkan berbagai elemen masyarakat di Kota Ambon. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Rizat Luhukai, dalam dialog di RRI menegaskan bahwa tingginya antusiasme warga harus diimbangi dengan kesadaran menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Ia mengingatkan bahwa keberadaan dan perbedaan tim pilihan dalam sepak bola adalah hal yang wajar. Namun jangan sampai memicu konflik yang merusak persatuan. Euforia pertandingan dinilai hanya bersifat sementara, sedangkan hubungan hidup orang bersaudara di Ambon harus tetap berjalan selamanya. Dalam menyukseskan deklarasi damai ini, Pemkot Ambon juga merangkul aparat keamanan serta sejumlah media massa untuk memaksimalkan edukasi ke publik. Ia optimis, kearifan lokal dan karakter toleran masyarakat Ambon akan mampu meredam potensi gesekan di lapangan.

demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore ini, dan berikut kembali kami hadirkan topik-topik utama diantaranya. Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. BPS mencatat inflasi tahunan Maluku alami kenaikan menjadi 3,27% pada Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joe Soroi, selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI ulang tahun ke-75. Bangkit untuk Indonesia maju.
1: Kenapa sih kamu bicara sendiri-sendiri?
0: Ini lagi dengar radio.
1: Oh, oke. Selesai deh makeupku. Saatnya jalan. Tapi periksa dulu nih. Kunci mobil ada, lipstick sudah, bedak, pensil alis sudah, kacamata sudah. Apalagi ya?
0: Nih, masker, tisu basah, hand sanitizer juga di bawah.
1: Terima kasih.
0: Jangan hanya kecantikan saja yang diperiksa, tapi kesehatan juga tahu.
1: Iya, biar tetap cantik dan sehat dong.
0: Hei, jangan sanitizerku di bawah.
1: Punyamu kan banyak, saya bawa satu ya dong.
2: Bepergian di tengah situasi pandemi COVID-19, tetap dengan perlindungan diri, dengan bersama, Bangkit untuk Indonesia Maju.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk, bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa, karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi, mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Dear Zaki, kemanapun kamu pergi, aku akan selalu berada di sampingmu. Karena jiwaku

0: Lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini kak siaran radio kita FRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar FRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu kak, kakak kita yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu kak.
3: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.
4: Pendengar, penyidik kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2021 masih terus berjalan. Kasus ini tidak hanya terbatas di lingkungan ASN, melainkan sejumlah anggota DPRD periode 2019-2024 dilaporkan akan diperiksa tim penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat. Mereka disebut ikut terlibat menikmati kerugian keuangan negara yang diduga mencapai 2 miliar rupiah tersebut. Ketua DPRD SBB Adrian Senggi Koli kepada wartawan mendukung langkah hukum tersebut. Bahkan politisi PDIP itu tegas mengaku siap diperiksa jika dipanggil tim penyidik. Sebelumnya pendengar, Kepala Seksi Bidang Khusus Kasih Pitsus Kejari SBB Ferdinanda Etupan menegaskan bahwa akan memanggil semua anggota DPRD untuk diperiksa. Lengkapnya pendengar, Anda bisa akses di laman rri.co.id.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 menggelar program Bulan Profesi TNI Angkatan Laut selama sebulan penuh untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, integritas, dan kesiapsiagaan tempur prajurit. Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas di Dermaga Irian Satrol Kodairal 9 Halong Kota Ambon. Program yang mengusung tema melalui Bulan Profesi Prajurit Kodairal 9 Unggul, Modern, dan Berintegritas dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia itu mencerminkan komitmen TNI Angkatan Laut dalam membangun sumber daya manusia yang profesional dan juga siap menghadapi tantangan tugas. Dan Kodairal 9 mengatakan, Bulan Profesi merupakan program pembinaan dan pelatihan komprehensif bagi seluruh prajurit. Kegiatan ini dirancang untuk mengasah kemampuan teknis, integritas, serta kesiapan operasional personel di lapangan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu mukanya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan oleh fenomena atmosferik dan hidrologi, termasuk kejadian terkait air dan cuaca. Beberapa contoh bencana hidrometeorologi meliputi banjir. Terjadi ketika air menggenangi area yang biasanya kering, seringkali disebabkan oleh hujan deras atau meluapnya sungai. Tanah longsor. Terjadi ketika massa tanah dan batuan bergerak menuruni lereng. Biasanya dipicu oleh curah hujan tinggi yang membuat tanah jenuh air dan kehilangan kestabilannya. Badai tropis siklon. Sistem cuaca yang kuat dan berputar, membawa angin kencang, hujan lebat, dan dapat menyebabkan gelombang tinggi. Angin kencang dan tornado. Angin dengan kecepatan tinggi yang dapat merusak bangunan, pepohonan, dan infrastruktur lainnya. Kekeringan. Periode waktu yang panjang dengan curah hujan yang sangat rendah menyebabkan kekurangan air yang berdampak pada pertanian, ekosistem, dan pasokan air manusia. Bencana hidrometeorologi seringkali memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, termasuk kerugian material, hilangnya nyawa, dan gangguan pada kehidupan sehari-hari. Pencegahan dan mitigasi bencana melalui perencanaan yang baik, sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat sangat penting untuk mengurangi dampaknya.

0: pizza. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu bengkak?

DSBB Anwar Tiha mempertanyakan keseriusan Polres SBB dalam mengusut laporan yang telah masuk sejak Maret 2026, namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Menurutnya, keterlambatan penanganan kasus yang melibatkan anak di bawah umur berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Di balik setiap produk UMKM ada cerita. Cerita tentang harapan, kerja keras, dan impian. Mereka adalah orang-orang yang tak kenal lelah menghidupi keluarga dan komunitasnya. Dari tangan-tangan kreatif mereka, lahir produk yang tak hanya berkualitas, tapi juga penuh cinta. Setiap produk adalah hasil dari jerih payah yang tidak pernah lelah mengejar mimpi. Ketika kita membeli produk lokal, kita bukan hanya membeli barang, tetapi juga mendukung cita-cita. Kita membantu mereka bertahan, berkembang, dan terus berkarya. Dukung UMKM lokal, karena dengan membeli produk mereka, kita tak hanya membantu ekonomi, tetapi juga menggerakkan harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. UMKM Indonesia, bersama kita kuat.

Kalau berbicara mengenai tambang emas Gunung Boltak, kayaknya menjadi suatu informasi yang sering kita dengar begitu. Nah, kali ini sebagai respons atas aspirasi masyarakat, Pemprov Maluku telah mengusulkan perluasan wilayah pertambangan rakyat atau WPR kepada Kementerian ESDM. Saat ini pemerintah pusat baru menetapkan WPR seluas 100 hektar dari total cadangan yang mencapai 24.900 hektar. Gubernur menjelaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin di luar ketentuan pusat, sehingga langkah yang ditempuh adalah mengusulkan penambahan kuota WPR secara resmi. Di sisi lain, pendengar, Pemprov Maluku mempercepat proses legalisasi aktivitas pertambangan rakyat melalui pendampingan terhadap 10 koperasi yang telah memperoleh izin awal. Nah, sebanyak 9 koperasi telah menyelesaikan administrasi tanda batas wilayah, sementara satu koperasi masih dalam tahap penyelesaian.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD meminta pemerintah Kota Ambon lebih selektif dalam memberikan izin kepada developer perumahan. Setiap rencana pembangunan kawasan perumahan dinilai harus melalui kajian komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Fadli Toisuta mengatakan, pembangunan perumahan tak hanya berorientasi pada investasi dan kebutuhan hunian, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan, tata ruang, infrastruktur pendukung hingga dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Fadli mengaku, fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya lokasi hutan lindung yang dialihkan untuk lokasi perumahan. Tentu ini baik dari segi investasi, tetapi dampak dan potensi bencana juga berpotensi terjadi jika tanpa kajian yang jelas. Politisi Demokrat itu berharap, sebelum pemerintah mengeluarkan izin, harus dipastikan dulu semua syarat teknisnya, jangan sampai unit dibangun namun talut, jalan dan sarana pendukung lainnya diabaikan.
0: Sekian Cek Fakta.

Setiap hari Maluku punya cerita, dan ceritanya dimulai dari sini. Maluku pagi ini, pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Bangun pagi bukan sekedar membuka mata, tapi juga membuka pikiran dan hati. Diawali mutiara pagi, menyapa jiwa, memberi makna di awal hari. Berita dinamika Maluku pagi akan hadir dengan kabar terpercaya. Dialog aspirasi Maluku, kami hadirkan narasumber kompeten untuk membahas topik dan Anda bisa berinteraksi secara langsung. Khusus Minggu pagi, kami hadirkan siaran langsung ibadah Minggu dari gereja. Maluku siang ini, pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Siang bukan waktu jeda, tapi waktu bertumbuh. Dari pengaruh utama gender, literasi digital, dan moderasi beragama hingga Indonesia sehat. Kita Indonesia, ruang disabilitas dan dunia anak lewat idola Indonesia layak anak secara silih berganti. Setiap harinya kami hadirkan untuk Anda dari Senin hingga Minggu. Dan setiap Senin dan Jumat, siaran Halo RRI hadir menampung aspirasi dan laporan masyarakat terkait pelayanan publik dan langsung dijawab oleh narasumber yang dihubungi oleh tim Pro 1 RRI Ambon. Jangan lewatkan juga obrolan menarik bersama figur inspirasi dengan kisah yang menginspirasi untuk Anda. Khusus hari Jumat, kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat hingga selesai. Maluku sore ini pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saat hari mulai melambat, informasi tetap bergerak. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, berita dinamika Maluku sore hadir dengan sejumlah informasi. Hiasi ruang dengar Anda dengan mosaik Indonesia tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, inflasi, investasi, suara Nusantara, ekonomi digital, hingga Green Radio secara silih berganti sepanjang minggu akan hadir untuk Anda. Maluku sore ini merangkumkan hari, menyiapkan esok. Maluku malam ini pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saat malam tiba, kami hadir sebagai teman setia. Siaran mimbar agama, sandiwara radio, ngobrol bareng komunitas, berita nasional, hingga ruang rindu, tempat cerita pulang ke hati. Maluku malam ini hangat, dekat, dan penuh makna. Pro 1 RRI Ambon, dengarkan di 105,1 FM dan aplikasi digital RRI. Pro 1, sekali di udara, tetap di udara.

Mereka ingin seperti kita, bermain, belajar, dan berkarya tanpa batas. Tetapi seringkali mereka terjebak dalam batasan yang kita buat. Padahal dengan sedikit bantuan, mereka bisa meraih mimpi mereka. Mari kita ciptakan dunia yang setara di mana semua orang punya kesempatan yang sama.

Ya baik pendengar Maluku sore ini, untuk Anda semua sampai nanti di malam hari ya. Senang sekali saya Rivaldi nemenin Anda di hari ini ya. Terkhusus Anda yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ambon ya, di RRI Digital maupun di Terestria. Ya bagaimana kabar Anda pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja ya, yang lagi beraktivitas di hari ini. Semoga aktivitasnya lancar jaya. Yang lagi liburan mungkin lagi prepare untuk menyiapkan liburan yang membuat Anda bisa kembali fresh nanti di hari Senin ya, pendengar. Ya, tak terasa juga kita sudah di bulan Juni 2026 ya. Ini sudah 6 bulan dari tahun 2026. Ya, tersisa 6 bulan lagi. Waktu cepat berlalu. Jadi, Anda yang mungkin ingin menargetkan sesuatu di tahun ini ya, semoga cepat terlaksana dengan niat dan juga doa pastinya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: go and get him.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, baik pendengar di Grand Radio untuk edisi hari ini kita akan bahas mengenai deforestasi. Nah, pendengar, deforestasi ini adalah proses penghilangan atau pengurangan luas hutan secara permanen atau untuk diubah menjadi area non-hutan. Dan fenomena ini juga umumnya melibatkan penebangan pohon-pohon dalam skala besar yang kemudian diikuti dengan konversi lahan menjadi area pertanian, perkebunan, pemukiman, atau infrastruktur lainnya. Pendengar, deforestasi ini telah menjadi masalah lingkungan yang sangat serius, mengingat peran vital hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mitigasi perubahan iklim. Penyebab utama deforestasi ini sangat beragam, namun sebagian besar nih terkait dengan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan populasi yang terus bertambah. Nah, ekspansi lahan, pertanian, dan perkebunan, terutama untuk komoditas seperti kelapa sawit, kedelai, dan ternak, ini menjadi pendorong signifikan hilangnya tutupan hutan di banyak negara tropis. Selain itu, penebangan liar, pembangunan infrastruktur, dan juga pertambangan juga berkontribusi besar terhadap laju deforestasi yang mengkhawatirkan di berbagai belahan dunia. Nah, akibat yang ditimbulkan oleh deforestasi sangat luas dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik lokal maupun global. Hilangnya habitat alami mengancam keanekaragaman hayati, menyebabkan kepunahan spesies dan juga gangguan terhadap rantai makanan alami. Deforestasi ini juga berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim global dengan melepaskan karbon yang tersimpan dan biomasa hutan ke atmosfer, sekaligus mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida. Nah, pendengar ya, apa sih dampak buruk dari deforestasi? Nah, ini deforestasi memiliki dampak buruk yang sangat luas dan saling terkait. Ini mempengaruhi berbagai aspek lingkungan dan juga kehidupan manusia. Salah satu konsekuensi paling serius adalah hilangnya keanekaragaman hayati di mana ini banyak spesies tumbuhan dan hewan kehilangan habitat alami mereka dan juga dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Dan pastinya juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Bersamaan dengan itu, deforestasi berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim global, hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida alami ketika ditebang dan dibakar, melepaskan karbon tersimpan ke dalam atmosfer, dan juga meningkatkan efek rumah kaca dan memperparah pemanasan global.

0: Kak Randy.
1: Wah, akhirnya paketku datang juga nih.
2: Wis, asik ya. Memangnya paket kamu yang datang, apa isinya?
1: Ini loh Kak, kain tenun yang baru dikirim dari Tanimbar sana. Bagus loh Kak, asli buatan tangan sendiri. Rencananya, nanti akan kubuatkan beberapa setelan baju untuk kupakai di acara-acara resepsi nanti.
2: Wah, bagus juga nih. Aku mau juga nih kain tenunnya. Siapa tahu bisa kujadikan beberapa setelan baju juga.

Ya, baik kawan dengar ya, kita masih bahas mengenai deforestasi untuk Anda. Nah, dampak deforestasi juga terlihat pada kondisi tanah dan juga siklus air. Hilangnya tutupan hutan ini menyebabkan erosi tanah yang parah karena akar pohon tidak lagi ada untuk mengikat tanah ya. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor, sedimentasi sungai, dan penurunan kesuburan tanah yang pada gilirannya mempengaruhi produktivitas pertanian. Sementara itu, gangguan pada siklus air akibat deforestasi dapat menyebabkan perubahan pola curah hujan, meningkatkan risiko banjir saat musim hujan, dan kekeringan saat musim kering. Nah, perubahan iklim mikro ini juga terjadi dengan suhu lokal yang meningkat dan kelembapan yang menurun, mempengaruhi kenyamanan hidup dan juga pertanian lokal. Nah, selain dampak ekologis, deforestasi juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Banyak komunitas, terutama masyarakat adat, bergantung pada hutan untuk mata pencaharian, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dan ketika hutan hilang, ekonomi lokal dapat hancur, memaksa perpindahan penduduk, dan juga potensial memicu konflik sosial. Hilangnya hutan juga berarti hilangnya sumber daya obat-obatan, potensial, dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan hutan. Lebih jauh lagi, deforestasi dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit zoonosis ketika hewan liar terpaksa bermigrasi ke daerah pemukiman manusia. Semua dampak ini saling berhubungan, menciptakan efek domino yang mempengaruhi ekosistem global, iklim, dan kesejahteraan manusia dalam jangka panjang. Menekankan pentingnya upaya konservasi hutan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ya. Selain itu juga pendengar, deforestasi juga menyebabkan berkurangnya kandungan nitrogen total dan kalium pada tanah yang telah mengalami konversi dari hutan menjadi perkebunan, serta hilangnya stok karbon organik. Proses deforestasi juga menghilangkan karbon dari biomasa yang berada di bawah dan di atas tanah.

0: Banyak sekali manisan palanya, Ma.
1: Iya, Nak. Ini mau dikirim buat teman Mama.
0: Minta satu ya, Ma.
1: Boleh.
0: Teman Mama pesan banyak begini.
1: Iya, katanya mau dibagi-bagi ke teman-temannya juga. Makanya pesan banyak.
0: Ternyata manisan pala tidak kalah enak ya. Dan banyak yang suka juga.

Apakah Anda suka gorengan? Pastel, pisang goreng, kentang goreng, bakwan, dan makanan lainnya memang memiliki banyak penggemar. Makanan gorengan cenderung memiliki kalori lebih tinggi serta mengandung lemak jenuh yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung, juga penyakit kronis lainnya. Mengurangi kebiasaan makan gorengan bukan hal yang mudah. Berikut kiat jitu kurangi makanan gorengan. 1. Kuatkan niat. Perbanyak membaca informasi yang berkaitan dengan kesehatan. 2. Sajikan makanan dengan cara lain, seperti direbus, kukus, tumis, panggang, ataupun dibakar. 3. Sediakan cemilan sehat, misalnya buah, roti gandum, susu, yogurt, ataupun puding. 4. Buat gorengan sendiri. Hal ini tentunya Anda bisa memantau pilihan dan penggunaan minyak goreng yang sehat.

Ya pendengar, selamat sore menjelang malam hari aja untuk Anda semua di hari ini. Informasi menarik untuk Anda mengenai Menteri PU Dodi Hanggodo ini mengungkapkan 5 lokasi pembangunan sekolah rakyat tahap 2 telah mencapai progres pembangunan tertinggi. Dan menurutnya semua masuk kategori zona hijau dan menjadi yang terdepan di antara 93 lokasi yang sedang dibangun. Berdasarkan data Kementerian PU per 4 Juni 2026, sekolah rakyat di Kota Semarang mencatat progres 86,58%. Capaian tersebut juga menjadi yang tertinggi dibandingkan lokasi pembangunan lainnya. Posisi berikutnya ini ditempati Kabupaten Seragen dengan progres pembangunan mencapai 86,9%. Sementara Kota Bengkulu dan Kota Medan ini masing-masing mencatat progres 85,77% dan 85,69%. Nah, adapun sekolah rakyat di Kabupaten Sidengreng Rapang, Sulawesi Selatan telah mencapai progres 84,83%. Kelima lokasi tersebut juga menjadi bagian dari 12 proyek yang telah menembus progres di atas 80%.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

RRI dengan esensi buku. Atomic Habits karya James Clear menjadi salah satu buku motivasi yang mencetak rekor penjualan terbaik versi New York Times. Kala terbit pada 2018, buku Atomic Habits telah terjual lebih dari 5 juta eksemplar di seluruh dunia. Bertema motivasi, buku Atomic Habits menawarkan cara mengubah hidup dengan memulai kebiasaan-kebiasaan kecil. Buku setebal 352 halaman ini memuat teori-teori ilmiah serta kumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. Buku Atomic Habits rilis pertama kali dalam bahasa Inggris. Namun, saat ini buku tersebut telah diterjemahkan ke 50 bahasa berbeda termasuk Indonesia. Melalui Atomic Habits, James Clear memberikan sketsa teori bahwa kebiasaan remeh yang dilakukan setiap hari dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kegiatan-kegiatan seperti bangun lebih cepat 5 menit atau berolahraga ringan setiap hari dapat membentuk kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan buruk. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan remeh tersebut dikenal sebagai Atomic Habits atau kebiasaan atom. Clear memotret bahwa kebiasaan buruk yang terus berulang terjadi bukan karena seseorang tidak ingin berubah, melainkan karena sistem perubahan yang salah. Ketika sistem perubahan dilakukan secara benar, maka individu dapat memperoleh ketingkat produktivitas yang baru. Deskripsi motivasi dalam Atomic Habits tidak hanya didasari dari rangkaian kata penyemangat, melainkan lewat teori-teori ilmiah. Sang penulis dikenal maestro penyaring topik kompleks, menjadi perilaku sederhana yang mudah diterapkan. Clear juga jago memanfaatkan ide-ide dari biologi, psikologi, hingga saraf untuk membuat pedoman yang mudah dipahami dan dipraktikkan menjadi kebiasaan baik. Selain itu, buku Atomic Habits juga dilengkapi dengan kisah inspiratif dan menghibur dari para peraih medali emas Olimpiade, CEO perusahaan besar, seniman, ilmuwan, hingga komedian. Karya Clear ini telah mempengaruhi banyak orang dengan pendekatan yang kuat terhadap perubahan hidup melalui mengkonstruksi kebiasaan kecil menjadi langkah-langkah yang kuat dalam mengubah kehidupan yang lebih baik. Demikian esensi buku Atomic Habits karya James Clear dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Kini teknologi komunikasi dan informasi telah berkembang secara luar biasa, dan tonggak penemuan terbesar manusia pada perangkat teknologi komunikasi dan informasi sehingga memberikan dampak besar pula bagi kehidupan manusia. Masyarakat kini tidak bisa lepas dari ketergantungan pada perangkat teknologi komunikasi yang serba smart. Namun, titik pandang kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi tak hanya tertumpu pada kehadiran perangkat komunikasi yang canggih, melainkan juga memberikan pengaruh pada kultur yang terjadi di tengah pergaulan masyarakat. Buku Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Cyber yang ditulis oleh Ruli Nasrullah. Beliau merupakan doktor pada kajian media dan budaya di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menyoroti pergeseran komunikasi antar budaya yang melanda masyarakat. Ketertarikannya dengan internet dan budaya cyber telah dimulainya sejak awal tahun 2000-an, di mana fenomena chatting dan blog mulai menjadi budaya dari pengguna internet di Indonesia. Perkembangan komunikasi manusia menjadi awal dari pembahasan dalam buku ini yang menjelaskan tentang kapan manusia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa internet, perkembangan teknologi komunikasi dengan apa manusia berkomunikasi, kemudian ia juga membahas dengan model dan 4 level teori komunikasi, yaitu komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Dalam buku 198 halaman ini juga membahas arti dari budaya itu sendiri dan menjelaskan budaya cyber itu seperti apa, lalu menjelaskan tentang landasan dan pendekatan dalam komunikasi antar budaya, lalu mempelajari landasan komunikasi antar budaya dengan pendekatan fungsional, pendekatan interpretatif, dan pendekatan kritis. Buku yang terbit tahun 2012 ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi bagus untuk dibaca karena masih sangat jarang buku yang mengangkat komunikasi antar budaya di era budaya cyber yang serba menggunakan jaringan internet. Buku Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Cyber karya Ruli Nasrullah sangat positif dan membantu. Apalagi untuk mahasiswa bimbingan dan konseling, di mana harus bisa memahami komunikasi antar budaya, khususnya pada budaya cyber. Sehingga pada saat mendapatkan klien atau konseli yang berbeda budaya, bisa menyesuaikan dengan budayanya. Selanjutnya komunikasi akan terjalin baik dan dapat diterima. Buku ini pun sangat recommended untuk menjadi referensi bacaan kita pada masa sekarang ini. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Prosatu dari Ambon, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Nah, informasi menarik untuk Anda mengenai Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan pembangunan 222 gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa pembangunan SPPG telah rampung tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Ia menyebut sebagian di antaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar atau 3T. Dodi juga mengatakan fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan dilakukan melalui koordinasi bersama Badan Gizi Nasional atau BGN dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara Kementerian PU bertugas untuk memastikan kesiapan lahan dan percepatan proses pembangunan. Nah, Dodi juga menyebut proses serah terima aset kepada BGN saat ini sedang berlangsung, namun sebelum dimanfaatkan, seluruh fasilitas kemungkinan akan diperiksa kembali oleh BGN.

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

Ya, baik ya pendengar ya, kita masih di informasi update untuk Anda ya di rri.co.id. Nah, Anda juga bisa mengakses informasi terupdate juga di situ pendengar ya. Dan pendengar, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Imade Yudi Mahardika mengatakan bahwa teknologi robotik ini membantu meningkatkan presisi operasi penggantian sendi lutut ya. Dan menurutnya robot tidak menggantikan peran dokter, melainkan juga memfasilitasi tindakan bedah agar lebih akurat. Nah, Yudi juga menjelaskan bahwa penggunaan robotik memungkinkan pemotongan tulang dilakukan lebih spesifik sesuai kebutuhan setiap pasien. Teknologi tersebut membantu dokter menentukan sudut pemotongan hingga tingkat pemecahan derajat secara lebih presisi. Ia mengatakan bahwa metode robotik juga mengurangi kebutuhan pembebasan jaringan lunak dalam jumlah besar. Kondisi tersebut juga membuat pendarahan selama operasi menjadi lebih sedikit dibandingkan teknik konvensional sebelumnya. Menurutnya, prosedur konvensional memerlukan berbagai alat berbeda untuk melakukan beberapa tahapan pemotongan tulang. Sementara metode robotik memungkinkan dokter melakukan perencanaan pemotongan setelah tulang berhasil diekspos. Ya, baik pendengar, jangan sampai Anda lewatkan tepat di 7.30 waktu Indonesia Timur, mimbar agama ya, untuk Anda di hari ini. Spesial untuk Anda yang beragama Kristen ya, mimbar agama Kristen di jam 7.30. Selamat malam untuk Anda yang sementara lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ambon di RRI digital maupun di terestrial ya. Jangan sampai lewatkan juga ada ruang rindu. Nanti Anda yang sudah pasti tahu jadwalnya jam berapa ya. Nanti jangan lupa gabung dan juga request lagu kesayangan Anda.

Dengarkan firman Tuhan dari Rut 1 ayat 1 sampai 22. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami sehingga kami bisa memahami setiap kebenaran firman-Mu dalam Rut 1 ayat 1 sampai 22. Dan bahkan kami dapat melakukan setiap kebenaran ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar setiap firman ini dapat bertumbuh subur dan berbuah lebat 30, 60, bahkan 100 kali lipat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rut 1 ayat 1-22, firman Allah berbunyi, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang ke daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anak, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk menjadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku. Dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anak. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripadamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pulalah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang imparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, ke situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras untuk bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak perkara yang pahit kepada aku. Dengan tangan yang penuh, aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan telah memalangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepada aku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, para pendengar setia RRI Ambon, judul yang saya ambil yaitu sekali lagi menemukan Allah dalam perjalanan hidup. Narasi kitab Rut dibuka dengan sebuah kris geopolitik dan ekologis yang melanda Israel, yaitu kelaparan. Bapak, Ibu yang terkasih dan saudara-saudara sekalian para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kelaparan yaitu Raab ini dalam bahasa Ibrani ini menunjuk kepada kekurangan pangan yang drastis, ekstrim, dan meluas dan mencekam. Dan Elimelek mengambil keputusan yang cepat untuk memboyong istrinya Naomi dan kedua anaknya mereka untuk berimigrasi ke tanah Moab. Artinya bahwa ketika kelaparan meranda satu daerah atau ketika seseorang itu tidak ada makanan, pasti kepala keluarga mengambil keputusan
untuk meninggalkan daerah tersebut dan mencari jalan keluar untuk tinggal ke tempat yang ada banyak makanannya. Nah, secara geografis, para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa jarak dari Moab ke Bethlehem berkisar 32 km. Lumayan jauh, Bapak Ibu. Kalau kita yang ada di Ambon, itu sekitar kita dari dalam kota sampai pusat kota sampai ke bandara, kurang lebih 32 km.

0: kilometer.
1: Berjalan kaki Bapak Ibu pada masa itu. Nah, pada masa kuno, rute ini bukanlah perjalanan mudah. Harus melintasi medan terjal dan lembah Yordan. Perjalanan kaki ini memakan waktu 7 hingga 10 hari. Namun perpindahan ini bukanlah sekedar perpindahan geografis, melainkan sebuah kemunduran yang fatal. Para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dua teolog besar memberikan catatan yang tajam mengenai keputusan besar Naomi dan Elimelek ini, yaitu yang pertama, Charles Spurgeon berargumen begini, lebih baik miskin di antara umat Allah daripada berkelimpahan di luar tanah perjanjian, atau lebih baik kelaparan karena kehendak Allah daripada memakan roti musuh. Nah, yang berikutnya, Warren Webster, penulis buku yang terkenal, dia berkata seperti demikian bahwa Naomi dan suaminya berdosa ketika mereka meninggalkan Yehuda menuju negeri musuh. Lebih baik lapar akan kehendak Allah daripada kenyang di luar kehendaknya. Artinya bahwa mereka meninggalkan tanah perjanjian dan mereka meninggalkan tempat ketika Allah memberkati mereka. Dan mereka meninggalkan kehendak Tuhan untuk berdaulat dan berotoritas mengatur hidup mereka. Pelajarannya begini bahwa jangan tergesa-gesa mengambil keputusan di luar kehendak Allah hanya demi kenyamanan jasmani sesaat, saudara-saudara pendengar terkasih. Ingat itu, dalam masalah tekanan apapun, jangan kita mengambil keputusan yang bodoh atau keputusan yang di luar kehendak Allah. Langkah mandiri yang mengabaikan Tuhan pasti akan merusak masa depan dan mendatangkan kehancuran bagi tatanan keluarga. Dan ini dialami oleh Elimelek dan Naomi yang termanifestasi dalam dua hal. Yang pertama, kesusahan ekonomi. Nah, kita kalau mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan, para pendengar yang kasih Kristus, pasti mengalami kesusahan ekonomi. Mungkin Tuhan tidak tentukan kita harus pergi ke suatu tempat atau bekerja di suatu tempat atau harus mengambil keputusan memilih satu dengan lain, tapi kita cepat-cepat melangkah dengan keputusan kita. Pasti akibat pertama adalah kesusahan ekonomi. Dan ini dialami oleh Elimelek dan Naomi. Mereka mencari kelimpahan di luar Tuhan yang seringkali berakhir pada kemiskinan materi dan kerohanian yang merosot secara absolut. Kehilangan orang-orang yang dikasihi yang kedua yang dialami oleh mereka berdua. Kematian Tagris menimpa Elimelek, Mahlon, dan Kilion di tanah Asia. Artinya bahwa sudah mengalami kesusahan ekonomi, hilang juga orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin hari ini yang dialami oleh para pendengar yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita kehilangan suami, kita kehilangan istri, kita kehilangan anak, kita kehilangan orang tua, atau kita kehilangan orang-orang dikasih oleh kita karena keputusan kita yang bodoh. Belum terlambat, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kehendak Allah itu pada dasarnya tidak sulit. Yang menyulitkan hidup kita adalah kekerasan hati kita sendiri untuk menolak kehendak Allah. Naomi artinya akhirnya memutuskan pulang ke Israel justru setelah ia mendengar kabar rohani bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Rut 1 ayat 6, jangan menunggu masalah menghancurkan segalanya, barulah kita sadar untuk mencari Tuhan. Sebelum terlambat, cari Tuhan, duduk di kakinya, berserah kepadanya. Dia adalah sumber segala sesuatu, dia adalah penolong kita. Daripadanya lah sumber kehidupan ini, daripadanya sumber berkat dan semuanya, hanya ada padanya. Nah, dari perjalanan pulang Naomi dan Rut, kita bisa belajar 8 prinsip rohani yang penting. Nah, yang pertama, pilihlah pertolongan Tuhan daripada menggantungkan hidup kepada keindahan dan kekayaan dunia yang sementara. Elimelek dan Naomi telah salah dalam menanggapi rencana Allah dengan pergi ke tanah Moab yang dianggapnya dapat menjauhkan dia dari kemiskinan dan kelaparan. Mari pilih pertolongan Tuhan daripada menggantungkan hidup kepada sesuatu yang di depan mata yang hanya bersifat sementara. Ia belum tentu bisa menolong hidup. Yang kedua, ketika perjalanan hidup kita mulai menjauh dari kehendak Allah, segeralah berbalik arah dan kembali kepada hadirat Allah. Naomi memilih untuk meninggalkan Moab. Moab artinya ayah, dan kembali ke Yehuda. Yehuda artinya puji-pujian atau hadirat Allah. Rut 1 ayat 6. Yang ketiga, sesulitnya proses hidup kita, jangan cepat mengambil kesimpulan. Bapak Ibu, kadang kita mengalami masalah, kita mengalami tekanan, kita mengalami persoalan yang berat, kita cepat mengambil kesimpulan. Kita cepat mengambil satu hal yang mengatakan bahwa, ah ini salah Tuhan, ah ini salah keluarga, ini salah dia, ini salah kondisi, ini karena begini dan begini, atau apa. Sesulit apapun proses hidup kita, sekali lagi, jangan cepat ambil kesimpulan. Karena sehabis hujan, ada pelangi. Sehabis badai di laut, kelihatan pulau. Bapak Ibu, para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mutiara justru dihasilkan dari kerang di dasar laut. Saya orang dari Tenggara dan saya tahu di Maluku Tenggara itu, khususnya Kota Tua, bagaimana kerang itu dihasilkan dan bagaimana kerang itu terbentuk dari sebuah kerang, kulit kerang yang terbuka dan pasir lewat kiri kanan dan mereka kerang itu menangkapnya dan dari pasir itu, dari hasil sakit itu menjadi sebuah mutiara yang indah. Dan itu ada di dasar laut. Berlian justru dihasilkan dari tekanan bumi yang dalam. Bapak Ibu, orang mau mendapatkan berlian, mereka harus menggali di dalam bumi yang sangat dalam. Nah, Naomi justru menolak disebut namanya berarti kesenangan, tetapi mengubahnya dengan marah atau kepahitan hidup. Rut 1 ayat 20, jangan cepat ambil kesimpulan seperti yang dilakukan oleh Rut. Nah, yang keempat, keteguhan iman kita dalam menjalani proses hidup mempengaruhi keputusan keluarga kita untuk mengenal dan menemukan Allah dalam perjalanan kehidupan. Kalaupun kita mengalami masalah, kita sabar dengan proses itu, kita bertahan dengan proses itu. Keteguhan kita ketika mengalami proses itu, tanpa sadar, itu dilihat dan disaksikan oleh banyak orang, bahkan dengan keluarga kita, bahkan orang-orang yang mengenal kita. Dan itu menolong orang-orang untuk menemukan kehendak Tuhan, untuk mengenal Tuhan, bahkan untuk bisa mempermuliakan Tuhan. Kepahitan dan kesukaran hidup yang dialami oleh Naomi justru membuat Ruth seorang kafir menemukan Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Ruth 1 ayat 16, justru Ruth yang tidak mengenal Tuhan menemukan Tuhan melalui kehidupan Naomi. Nah yang kelima, perjalanan pulang Naomi dan Ruth melalui Yehuda. Ruth 1 ayat 7, seharusnya perjalanan kerohanian kita selalu dimulai dari Yehuda, yaitu pujian, dan kita akan menemukan Bethlehem, yaitu rumah roti. Ruth 1 ayat 19, perjalanan pulang daripada Naomi dan Ruth itu dari Yehuda, baru Bethlehem. Seharusnya perjalanan kerohanian kita itu dimulai dari Bethlehem, yaitu pujian, yaitu kita mencari Tuhan, mencari hadirat-Nya. Barulah Bethlehem kita akan menemukannya, yaitu rumah roti atau kelimpahan. Nah yang berikutnya, fokus dari Naomi dan Elimelek yaitu pemenuhan ekonomi dan makanan yang berbeda dengan fokus dan tujuan daripada Ruth yaitu menemukan Tuhan dan kehendak-Nya. Ruth 1 ayat 17. Ruth punya fokus yang berbeda dengan Naomi. Naomi dan Elimelek mereka harus pergi ke tanah Moab hanya karena sepiring makanan atau sepotong roti. Tetapi Ruth dia justru memilih untuk pulang ke Yehuda barulah menemukan Bethlehem yaitu rumah kelimpahan atau rumah roti. Itu biarlah menjadi fokus kita di hari-hari ini, apapun masalah kita. Kegagalan di tanah Moab tidak bisa menghalangi keajaiban megahnya rencana Tuhan bagi Ruth dan keturunannya. Keputusan iman Ruth telah mengubah peta Allah terhadap jalan hidupnya, masa depannya, dan penggenapan janji Allah bagi Israel dan bangsa-bangsa. Apa yang dibuat atau diputuskan oleh Ruth telah mengubah peta rencana Allah bagi hidup Ruth dan keturunannya. Peta itu adalah lokasi atau daerah-daerah kita bisa melihat di situ. Dan Tuhan sudah menetapkan bahwa nanti Ruth akan menikah dengan siapa, mengalami duka dengan siapa, dan Tuhan juga akan memberikan dia seorang pasangan yang terbaik, yaitu Boaz. Dan itu harusnya menjadi keputusan kita hari-hari ini. Kita mengalami banyak kegagalan, tetapi keputusan iman kita untuk tetap mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam segala hal, itu yang bisa mengubah yang menurut kata dunia bahwa tidak mungkin orang kita bisa bekerja di usia demikian. Tidak mungkin kita bisa punya anak di usia sekarang ini. Tidak mungkin kita bisa punya pasangan di usia seperti ini. Tidak mungkin kita bisa hamil karena dokter sudah bilang aku mandul atau rahim aku sudah diangkat. Tidak mungkin aku bisa sembuh dari penyakit ini karena sudah stadium 4 atau 5. Atau tidak mungkin aku bisa menyelesaikan studi ini karena aku tidak punya uang. Dan banyak masalah-masalah lain dalam hidup kita. Iman kita yang menentukan kita berhasil atau tidak. Ibrani 11 ayat 6 artinya bahwa kita berkenan kepada Allah hanya melalui iman. Dan ini dilakukan oleh Ruth, seorang yang dari bangsa kafir. Dia beriman kepada Tuhan Allah Israel. Nah yang terakhir, dari Ruth dengan Boaz lahirlah Obed, ayah Isai, ayah Daud, yang kelak melahirkan Tuhan Yesus. Ketertundukan dan kepatuhan terhadap suara Tuhan dapat mengubah nasib, bahkan takdir seseorang, dan jalan hidup dan masa depan generasinya. Dari cerita Naomi, dari cerita Ruth, kita bisa belajar bahwa Ruth adalah seorang perempuan kafir. Namanya disebut dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus, dan dia menerima keselamatan abadi. Jangan berhenti percaya kepada Kristus. Ingatlah identitas asli saudara dalam Kristus. Nama Elimelek berarti Allah adalah Raja. Artinya gini, bahwa kita adalah anak Raja. Mengapa kita harus mengikuti cara dunia dan berkompromi dengan dosa? Nama Naomi artinya kesenangan atau cantik. Kita berharga, kita indah, kita mulia di mata Tuhan. Mengapa kita harus menganggap diri kita hina atau jelek atau terpuruk atau sampah? Atau kita terpengaruh dengan orang-orang, perkataan orang, atau postingan-postingan orang, atau hinaan sumpah serapah orang? Nah ini penting. Mengapa kita harus setuju dengan perkataan-perkataan atau sikap-sikap orang kepada kita? Mari para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus dimanapun kita berada, mari kita merefleksikan hidup kita sehari-hari. Suami istri, sudahkah kalian belajar bertanya dan berdoa untuk mencari kehendak Tuhan sebelum memutuskan segala sesuatu? Entah itu pindah kota, atau karena pekerjaan, atau anak-anak kita, anak-anak muda. Apakah keputusan kita memilih tempat kuliah, mendaftar pekerjaan, atau memutuskan pasangan hidup sudah didoakan yang sungguh-sungguh? Ataukah hanya didasarkan pada ambisi pribadi atau kesenangan orang lain? Jika hari ini perjalanan hidup kita sedang menghadapi sakit hati atau mahlon yang dipenuhi dengan kehancuran ekonomi atau kegagalan, hubungan, atau kilion, ambillah langkah iman kita hari ini. Tinggalkan Moab, melangkahlah ke dalam Yehuda, yaitu dengan puji-pujian, dengan doa, dengan hidup berserah kepada Tuhan. Dan kembalilah ke Bethlehem, ke rumah roti, yaitu Yesus Kristus, akulah roti yang hidup. Karena di sana Yesus Kristus atau Sang Roti Hidup telah menanti kita untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk mengangkat kita, untuk mempromosikan kita, untuk mengubahkan kita, dan memuaskan jiwa kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua.

Kita telah sampai di penghujung acara mimbar hari ini. Mari melangkah dengan iman, kita lakukan firman Tuhan, jaga hubungan dengan Tuhan, tinggalkan dosa, jadilah berkat bagi sesama, dan jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini bahwa kami telah mendengar kebenaran tentang Naomi dan Ruth menemukan Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Mungkin hari-hari ini dimanapun kami berada, kami lagi mengalami putus asa, kecewa, atau tekanan berat karena masalah. Entah itu karena masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah hubungan, masalah untuk memiliki anak, masalah untuk memiliki pekerjaan, masalah untuk studi, kuliah, bahkan masalah untuk memutuskan harus pindah kota atau tidak, harus berhenti atau lanjut, atau berbagai masalah-masalah tekanan hidup yang harus kami alami karena depresi-depresi kami untuk harus memiliki rumah, kendaraan, dan semuanya, tekanan-tekanan hidup. Satu hal yang kami percaya bahwa sebab di dalam Engkau, pengharapan kami tidak percuma. Engkau berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan Engkau dan aku tidak akan membiarkan Engkau. Tanganku akan menuntun Engkau sampai kepada kemenangan. Tuhan Yesus, balut kami dengan kasih-Mu. Sembuhkan hati kami kalau kami mengalami duka karena kami kehilangan orang-orang dikasihi oleh kami. Entah itu suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak beradik, atau siapapun keluarga-keluarga, pasangan-pasangan terdekat kita atau siapapun dia. Tuhan, sembuhkan kami. Kuatkan kami untuk menjalani hidup ini. Bahwa hidup ini bukan tentang hari ini saja, tetapi hari esok, bahkan tentang kekekalan. Dan hidup ini adalah tentang Tuhan Yesus saja. Dan Tuhan adalah Sang Pemberi Hidup, Sang yang memberi kami kesempatan untuk berkarya, yang juga menolong kami. Berikan kepada kami iman untuk melangkah di hari ini. Berikan kepada kami kemampuan untuk mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi diri kami. Berikan kepada kami pengharapan untuk kami tidak putus asa, untuk kami tidak menyerah dengan hidup ini, tetapi kami tetap percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya penolong kami. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa memahami firman ini. Tolong kami dan meteraikan kami semuanya. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam Yesus. Kami bersehati hari ini untuk berdoa bagi keamanan kami di bangsa ini. Tuhan, tolong bangsa Indonesia, para petinggi di ada di bangsa ini. Tuhan, biarlah setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil untuk bangsa ini maju. Tuhan, tolong. Damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Biar hari-hari ketika kami memperingati tentang lahirnya Pancasila, biarlah perdamaian atas bangsa ini, atas bangsa-bangsa juga ada. Karena Engkau adalah Yesus Kristus Raja Damai, yang menebus dosa dunia, yang menebus hidup kami, yang menolong bangsa ini untuk maju, makmur, aman, dan sejahtera. Damai sejahtera-Mu atas bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan Indonesia untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh kami para pendengar ini Tuhan. Lindungi kami di mana pun kami berada. Biar kami menjalani bulan Juni ini dengan anugerah Tuhan. Dan kami akan kembali kepada seluruh aktivitas kami. Kami akan memberi berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak akan menyakiti Engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan memberkati Engkau berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah pekerjaan, pelayanan, studi, masa depan, usaha, bahkan seluruh hidup keluargamu. Di dalam Yesus, Tuhan menjauhkan kepadamu, malapetaka sehingga kesakitan tidak akan menimpa engkau. Tuhan memberkati engkau di kota atau di ladang. Engkau tidak akan turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau tidak akan menjadi ekor, tetapi engkau akan menjadi kepala. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kami semua yang percaya dan diberkati sama-sama menerima berkat-Mu. Amin.

0: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si Ade telepon. Aduh, tar dulu deh. Nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
1: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
0: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
2: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
0: Belum nih, Pak.
2: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
1: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
2: Ah, bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
1: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
2: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
1: Ya udah, kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
0: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik. Oke pak, baik. Yuk. Duh, si Ade lagi. Halo, Dek?
1: Kak bapak mau bicara, kak?
0: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
1: Cuma sebentar.
0: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
1: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang urus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
2: Ah, bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, Dek?
1: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
2: Oh begitu. Iya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
1: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
2: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
1: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
2: Bukan begitu, Yan.
1: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak sayangan bapak itu. Loh, Pak! Pak! Kenapa, Pak? Tolong! Tolong!
0: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free, pasti aku telepon kok. Heran deh, nelpon mulu.
1: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
0: Hah? Apa?
1: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
0: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
1: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu dari kemarin. Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
1: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
0: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu bapak sakit.
1: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan. Itu kata dokter. Udah, itu aja.
0: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
3: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
0: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
3: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
0: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
3: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
0: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
3: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
4: Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
0: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
2: Iya, terima kasih ya Pak sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
0: Dek, maafin Mbak ya. Mbak enggak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
1: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak enggak akan senyesal ini.
0: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
1: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
0: Kenapa, Dek?
1: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke Ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama Ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
0: Ya Allah, Bapak.
2: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng Ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
0: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Tahukah Anda mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

Oke, ya pendengar dari Shakira dengan Waka Waka ya. Wah, ini perhelatan Piala Dunia 2026 ini semakin hari semakin mendekat harinya ya, semakin depan mata. So, ini banyak sekali pendukung dari tim-tim fans mereka di Kota Ambon. Wah, udah sangat banyak ya pendukungnya karena dilihat dari antusiasme mereka membeli jersey, terus juga menggelar pawai nantinya ya untuk kemenangan tim-tim andalan mereka apabila menang nanti. Bahkan ada yang sudah buat komunitas ya pendengar. Nah, informasi menarik untuk Anda mengenai Amerika Serikat ini masih menjalani satu laga pemanasan melawan Jerman jelang Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Chicago Sabtu 6 Juni 2026 dini hari tadi. Nah, usai pemanasan, perjuangan tim berjuluk L3 ini akan dimulai di pertandingan perdana. Amerika akan berhadapan dengan Paraguay di Stadion Sofi pada 13 Juni 2026. Nah, back Amerika Serikat Alex Freeman menilai laga melawan Paraguay ini menjadi ujian penting. Amerika ingin membuktikan kesiapan menghadapi Piala Dunia. Nah, Freeman menyadari performa Amerika Serikat masih belum stabil setelah 8 kekalahan dari tim-tim Eropa. Mereka juga tumbang dari Belanda dan Belgia pada laga penting sebelumnya. Amerika Serikat meraih kemenangan penting 3-2 atas Senegal dalam laga pemanasan pekan lalu. Hasil tersebut meningkatkan kepercayaan diri tim ya, pendengar. Dan saat Piala Dunia 2026 dimulai, Amerika Serikat fokus menghadapi persaingan ketat pada fase grup. Mereka membidik hasil yang maksimal. Amerika Serikat akan bersaing dengan Paraguay, Australia, dan Turki pada fase grup. Mereka memburu tiket menuju babak knockout. Wow, ya. Oke, ini 48 negara bakal bersaing nih ya, pendengar. Jadi kita tunggu aja siapa yang bakalan juara fase grup dulu ya. Babak 16 besar, babak 8 besar, perempat final ya. Dan di semifinal dan juga final pastinya.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 2-2 bulan. Jadi agak seru dia muncul mainannya.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
2: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, menangnya 2026.

Saya, Maria Margareta Sopaneda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Goals.
1: Perusahaan Tuna Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi goals dari Lisa ya untuk Anda. Ini merupakan salah satu soundtrack lagu Piala Dunia 2026 ya. Banyak sekali netizen yang membanding-bandingkan antara Lisa dan juga Shakira. Mana di antara dai-dai ataupun goals ini yang easy listening atau mungkin cocok dengan aura Piala Dunia 2026 ya. Kalau menurut saya sendiri sih pendengar, saya lebih fokus ke Shakira ya, karena mungkin dia jadi ikonik, ikon Piala Dunia juga sih. Tapi it's okay ya, tergantung bagaimana cara Anda mendengar ya. Terus auranya itu dapat nggak ya untuk Piala Dunia 2026 ya. Oke, saya punya informasi menarik untuk Anda pendengar mengenai kiper muda Inggris James Trafford. Ini merasa bangga dapat menjalani debut bersama tim nasional Inggris di Piala Dunia 2026. Menurutnya hal itu menjadi mimpi yang menjadi kenyataan ya. Di timnas Inggris, Trafford akan mengenakan nomor punggung 23 pada turnamen tersebut. Trafford masuk dalam daftar 3 penjaga gawang Inggris bersama dengan Jordan Pickford yang memakai nomor 1 dan Dean Henderson dengan nomor 13. Nah, kiper berusia 23 tahun itu menjadi salah satu pemain muda yang mendapat kesempatan tampil di turnamen besar bersama tim senior Inggris. Sebelumnya ia juga menorehkan sejumlah prestasi bersama tim nasional kelompok umur. Dan berdasarkan jadwal nih, Inggris yang tergabung di grup L bersama Kroasia, Ghana dan Panama memulai laga perdana melawan Kroasia pada 17 Juni 2026 di AT&T Stadium, Arlington, Texas. Nah, pada pertandingan kedua, The Three Lions ini akan menghadapi Ghana pada 23 Juni 2026 di Stadion Jelite, Foxborough. Sementara itu, laga terakhir fase grup mempertemukan Inggris dan Panama pada 27 Juni 2026 di Stadion Matfield, S. Road, Hereford ya. Oke, kita lihat saja nih apakah Three Lions ini bakal membuat banyak penggemarnya yang berdejak kagum ya. Sementara zaman dulu sekali ya, saya itu paling senang sama salah satu yang mengidolakan Inggris juga sih, tapi walaupun lebih condong ke Brazil, tapi ada satu pemain yang mungkin bikin saya ngefans sama Inggris juga, ada Beckham ya. Dan kalau nggak salah ada Michael Owen juga. Nah, apakah para pemain-pemain muda ini bakal menjadi sosok yang dapat membuat Inggris kembali meraih trofi Piala Dunia 2026? Kita lihat saja nanti ya pendengar.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Mendengar ya dari Syakira dengan Dai Dai. Dan sebelum saya ajak Anda untuk kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, informasi menarik masih dari dunia sepak bola untuk Anda pendengar. Mengenai Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA akan menerapkan gestur resmi anti-rasisme pada Piala Dunia 2026. Dan kebijakan itu bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap pemain dan insan sepak bola. Pemain yang menjadi sasaran pelecehan rasial dapat memberi sinyal kepada wasit. Sinyal dilakukan dengan menyilangkan pergelangan tangan membentuk huruf X di dada. Gestur tersebut menjadi tanda resmi untuk mengaktifkan prosedur penanganan rasisme. Setelah menerima sinyal, wasit wajib menjalankan prosedur 3 tahap FIFA. Nah, tahap pertama berupa penghentian sementara pertandingan disertai dengan peringatan resmi. Jika pelanggaran berlanjut, pemain dan ofisial akan keluar dari lapangan ya. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya menyatakan bahwa penerapan gestur no racism merupakan langkah penting untuk memberdayakan pemain dalam melawan diskriminasi. Dan sebagai langkah akhir, pertandingan dapat dihentikan permanen atau dibatalkan. Dan kebijakan ini mendapat dukungan bulat dari 211 asosiasi anggota FIFA. Dan menurutnya mekanisme tersebut telah mendapat dukungan bulat dari seluruh 211 asosiasi anggota FIFA, kemudian akan diterapkan secara luas di berbagai kompetisi FIFA. Nah, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen Piala Dunia pertama yang sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut. Hal itu sebagai bagian dari kampanye global FIFA melawan rasisme. Wow ya, aturan baru ya. Saya setuju dengan aturan ini pendengar. Dan saatnya saya ajak Anda untuk kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan. Namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Selanjutnya informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personil dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow, ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparno dari Surabaya.
12: Kami untuk ibu-ibu yang suka anak-anak yang ada dengan kunci sama tasbih sama tadi coklat juga. Sebenarnya banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kamisnya ada 3 atau 4.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
11: Ini benar-benar selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal serangan jantung seperti itu.
15: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokula Pro 3 Retus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nono.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Karena tetapi ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
18: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan smashnya sangat-sangat kencang.
17: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, tahukah Anda suara yang kita dengar setiap hari sebenarnya adalah gelombang getaran yang merambat melalui udara? Ketika seseorang berbicara, pita suara bergetar dan menghasilkan gelombang yang ditangkap telinga kita, lalu diterjemahkan otak menjadi kata, nada, dan makna. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan tanpa kita sadari. Namun, tidak semua suara diproses dengan cara yang sama. Otak manusia lebih peka terhadap suara yang mengandung emosi seperti tawa, tangis, atau nada marah. Itulah sebabnya satu kalimat yang sama bisa terasa berbeda, tergantung bagaimana ia diucapkan. Suara bukan sekedar bunyi, tetapi juga membawa pesan dan pesan tersembunyi. Disinilah radio memiliki peran istimewa. Tanpa gambar, radio mengandalkan kekuatan suara untuk membangun imajinasi, kedekatan, dan kepercayaan. Setiap kata yang diucapkan penyiar bukan hanya terdengar, tetapi juga dirasakan.

Prosatria Riambon, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Dan saatnya saya buka untuk Anda Ruang Rindu untuk edisi hari ini, spesial lagu Indo dan juga lagu mancanegara untuk Anda. Ya, dan saya buka di line telepon, line WhatsApp juga. Anda yang ingin gabung-gabung di 0911383 4921. Saya ulangi lagi di line telepon di 0811383 4921, atau di line WhatsApp via chatting juga boleh. Anda bisa bergabung di situ, dan juga telepon secara langsung juga boleh di line WhatsApp di 0813-3562-4-5886. Saya ulangi lagi di 0813-5624-5886 ya pendengar. Sampai nanti jam 11, Ruang Rindu spesial hari ini Indo dan juga mancanegara di tahun 1960-an sampai 1970-an untuk Anda yang ingin request lagunya ya. Selamat malam deh untuk Anda semua di malam hari ini. Untuk pendengar yang sering gabung di Ruang Rindu, Mbak Wiga di Wonosobo, untuk Ayu di Masohi, untuk Bung Deden, untuk Pablo di Manado juga. Pokoknya Anda yang sering gabung di Ruang Rindu ya, selamat malam deh. Selamat beristirahat mungkin, atau mungkin lagi bermalam minggu ya, lagi jalan-jalan seputaran kota Anda, menikmati suasana malam di kota Ambon ya, atau mungkin lagi menyantap kuliner malam Anda ya. Ya, dan Ruang Rindu saya buka di line telepon dan di line WhatsApp untuk Anda.

Komunitas adalah ruang tumbuh dan berbagi yang menguatkan. Dengan saling mendukung, kita bisa menciptakan perubahan positif yang berdampak besar bagi lingkungan sekitar kita.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

0: Ya, Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi masih di ruang rindu ya, pendengar. Dan juga aku masih buka di line WhatsApp dan juga line telepon spesial di malam hari ini. Anda bisa request lagu Indo dan juga mancanegara 1960-an dan juga 1970-an. Dari Bon Jovi dengan It's My Life. Wow, ini lagunya udah apa ya, bisa dibilang lama banget ya. Saya juga baru dengar ya. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa dan di mana nih?
1: Dengan Syarif di Talake.
0: Oh, Bung Syarif di Talake. Bagaimana kabarnya, Bung Syarif?
1: Kabar baik-baik saja.
0: Baik. Bung Syarif ini baru gabung atau udah lama?
1: Kalau untuk Fafinyar baru gabung.
0: Oke. Berarti fans lama juga ya?
1: Ya, nanti kita gabung di sini sih.
0: Oke. Ya. Bung Syarif, sebelum salam-salamnya, Bung Syarif bisa request lagu dulu deh, Indo dan juga mancanegara spesial.
1: Oke, bisa request lagu mancanegara, judulnya I Am Gonna Love You dari The Classics.
0: Dari siapa?
1: Dari The Classics.
0: The Classics ya?
1: Iya.
0: Judul lagunya apa tadi?
1: I Am Gonna Love You.
0: I'm Gonna Love You. Oke, langsung aja salam-salamnya, Bung Taufik.
1: Kita salam aja buat semua pendengar Warindu di alamatnya masing-masing. Nah, selamat malam, ya, bermalam minggu juga yang biasa bergabung. Ada siapa di Jawa Tengah, ada Bunda Wiga juga. Ya, selamat malam. Terus ada Bapak Devi di Pulau Saparua, ada juga Bunda Ayu di Masohi, terus ada Bunda Min di Jailolo, Gada Kekarere di Pasir Tengah, Israel Rino di Rumah Tiga, ada juga Bung Dewa di Namleap, ada Bapak Junaidi yang ada di Kebun Cengke, Wijinda di Bogor, dan Bunda Fatmawati juga yang ada di Manado, ada Ibu Gracia di Tantui, ada Mapupi di Arkes juga, Bapak Dede yang ada di Negeri Tengah Tengah, punya selamat malam. Dan bersama buat Bapak penyiar, selamat bertugas dari sore tadi hingga di pukul 24 nanti ya. Menemani pendengar di jalur FM 151 dan 720 kHz juga. Buat semua pendengar program 1 dimanapun berada, kiranya akhir pekan besok selalu bahagia di hari-hari pendengar ya. Gitu. Ada beta salam juga buat Mama Arni yang ada di fase transit, juga punya semangat malam gitu. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa yang lagi menyiar?
0: Dengan Pak Faldi, Bung Taufik. Ya. Pak Faldi.
1: Oh, Pindahan Pro 2 ya.
0: Oh iya, kok tahu sih?
1: Soalnya 6 tahun lalu pernah dengar di Pro 2.
0: Oh, ya lama amat ya 6 tahun lalu.
1: Dari zaman Corona, sekarang
0: okay. Berbeda lagi. Sekarang kita sudah berpindah tingkat dari tingkat 2 ke tingkat 1.
1: Iya. Walaupun berpindah tapi kami tetap sama tuh, sama-sama di RRI Ambon.
0: Sama-sama di RRI juga.
1: Iya.
0: Begitu. Iya. Ya, okay. Ini tinggalnya di air salo, di air salo bagian mana, Bung Taufik?
1: Kenapa?
0: Tinggal di air salo bagian mana?
1: Salah, kita tinggal di Talake.
0: Talake sebelah mana ini?
1: di muka kantor hukum.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ini fans lama ya. Oke. Lagunya sudah saya siapkan. The Classic dengan I'm Gonna Lose You.
1: Yeah.
0: I'm Gonna Lose
1: You. Makasih. Selamat malam dan
0: terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk Bung Taufik ya yang udah gabung di segmen ini. Kembali saya buka di line telepon dan di line WhatsApp nih untuk Ibu Wiga dan Pak Dewa. Nanti teleponnya satu-satu aja ya, jangan telepon grup nih ya, aduh. Saya hanya terima satu-satu penelpon aja. Oke. Nanti teleponnya di line telepon, line WhatsApp juga, tapi jangan telepon berbarengan dong, telepon grup ya. Soalnya ini bukan grup ya, tapi by one. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Saya di Suli.
0: Oke, Bang Jo ya, di Suli.
2: Bukan, bukan, Fabio.
0: Oh, Fabio, oke. Fabio, bagaimana kabarnya nih, Fabio?
2: Aduh, cakep. Rivaldi baik-baik saja.
0: Baik-baik saja ya, tentunya. Sudah makan malam?
2: Baru selesai saja nih, Bu Rivaldi lah, masuk nih. Kalau minum beda nih.
0: Wah, kalau boleh tahu menu sarapannya, menu sarapan lagi, menu makan malamnya apa?
2: Ya, nasi dan gorengan saja.
0: Wah, mantap nih, yang penting kenyang ya.
2: Siap.
0: Oke, lanjut nih, mau request lagu apa spesial hari ini? Lagu di tahun 1970-an ya, 60-an dan juga 70-an, Indo dan juga mancanegara.
2: Oh, lagu apa ya? Coba Bruri Kesulima yang judulnya Sweet Memory.
0: Oke, nanti lagunya saya siapkan untuk Anda ya.
2: Ya, dia recycle lagu satu tuh. Aku terlupa penyanyi aslinya.
0: Satu aja lagunya, Bruri Sweet Memory ya. Oke.
2: Okay. Ya, Sweet Memory.
0: Oke, okay, lanjut. Lanjut salam-salamnya.
2: Baik. Tadi yang baru lewat siapa ya?
0: Tadi yang baru lewat Mas Taufik di Talake.
2: Mas Taufik ya. Kayak saya kenal deh.
0: Oke.
2: Kali dia mirip sama Bung Syarif.
0: Oh.
2: Hidayat.
0: Syarif Hidayat.
2: Oke. Okay. Siapa apa biasa dong masuk MK Batu biasanya. Biasa masuk Pro 4, Pro 1. Ganti-ganti nama.
0: Di tempat lain ganti nama, di udara lain juga ya.
2: Ya itu sudah. Oke.
0: Okay. Oke, lanjut.
2: Malam ya, Bung. Tadi sama siapa? Taufik ya?
0: Taufik.
2: Taufik. Kamu tambah Hidayat di belakang boleh.
0: Oke, pemain bulu tangkis.
2: Itu sudah, Bung Rivaldi.
0: Lanjut.
2: Salam, Cacayu dengan Soi, selamat malam. Oke, Bung Dewa Hujan sama Ibu Iga. Masuk jalur nomor kantor juga.
0: Ini Mbak Wiga lagi nelpon tapi di line WhatsApp, nanti baru saya terima ya setelah Anda.
2: Iya, tantan sedikit Ibu Wiga. Salam dikunyong Om Deden, selamat malam. Diberkati selalu, Bung Dewa Hujan juga. Selamat malam, Bung, diberkati. Kakak Rere, Pak Sotenga, Mama Mami juga selamat malam, diberkati selalu. Om Jepul di Ahuru, Ibu Popi di Skip, Ibu Dinda di Bogor, Ibu Ria di Jakarta, Ibu Natalia di Toli-Toli, Bunda Els, Fika sama Jingga di Manado semua. Selamat malam, Ibu Wiga di Wonosobo. Ada juga Gracia sama Sabtule, Kakak Yaya semua di Batu Meja, selamat malam semuanya. Ibu Popi di Skip. Dan Pak Elvina di Kebun Jeruk bersama pacarnya itu. Oke. Bung Kris Pati juga tuh yang di Kupang sana, Fiona di Kupang juga. Oke.
0: Oke.
2: Kakak Eva di Ternate sana tuh yang belum pulang-pulang tuh selama malam. Iya bang, si pancing dia tuh.
0: Dia lagi terjebak di Gunung Lama-Lama. Gitu kayaknya.
2: Itu nggak tahu akan lah ibu.
0: Lagi ini. Kalau
2: cepat pulang sudah piala dunia sudah dekat.
0: Orang awam ini lagi tagai.
2: Terus kali sekawin kafe. Bu Rivali bagi tujuh.
0: Oke.
2: Tentang ibu kali mau masuk.
0: Mbak Wiga mau okay. Masuk dari tadi nih ya di line WhatsApp. Terima kasih untuk Anda.
2: Oke, terima kasih.
0: Ya, di belakang Bung Fabio ada Mbak Wiga, saya sapa dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Asik ya. Mbak Wiga dari tadi ini ya, effort banget untuk gabung di line WhatsApp gitu.
3: Iya, gabung terus loh saya.
0: Iya, tadi Mbak Wiga nelpon grup, saya nggak terima, soalnya lagi nerima nelpon dari pendengar yang lain.
3: Iya,
0: tapi
3: iya,
0: tadi
3: nggak apa-apa.
0: Tapi
3: nel Bang Dewa bawa dong, bawa gitu. Oh, gitu. Lah saya udah ini ya, langsung tak bawa. Nggak bisa, tapi nggak apa-apa sih.
0: Iya, nanti
3: ya, mau masuk tadi kan. Saya masuk duluan ya.
0: Iya.
3: Saya.
0: Nanti masuknya by one aja, jangan langsung dua gitu ya, biar iya. Anda berdua dapat jatahnya masing-masing, dapat jatah lagu.
3: Ya.
0: Oke, gitu. Kalau satu yang dua dalam satu penelpon kan nanti enggak dapat jatah satu lagu. Nah, gitu.
3: Iya, satu kirim salam satu lagu.
0: Iya. Mbak Wiga, bagaimana kabarnya nih Anda?
3: Oh, baik ini, tapi enggak ada dari pagi tadi cerah, cuma terus mendung sampai sekarang gerimis.
0: Oke, sarapan lagi ya, makan malam. Aku
3: apa?
0: saya jadi ingat sarapan.
3: Makan malam sudah dong.
0: Sarapan makan sudah malamnya apa sih?
3: Makan malamnya separuh malam ya.
0: Makan separuh malam.
3: Makan
0: bulan bintang.
3: Makan bulan bintang. Iya, bintang bulannya belum muncul, bintangnya yang muncul.
0: Cuacanya di sana gimana? Cuaca cerah?
3: Cuaca ya
0: mendung?
3: Gerimis.
0: Oh,
3: gerimis.
0: Okay.
3: Tadi kan hujan, tapi tetap dingin. Pokoknya enak lah, enak.
0: Oke.
3: Okay. Dingin, enggak panas.
0: Ya.
3: Ini Bang Faldi. Bang Faldi apa Bang Angga?
0: Bukan.
3: Bang Angga siapa?
0: Bang Jo.
3: Siapa?
0: Faldi.
3: Bang Faldi.
0: Iya dong. Mbak Wiga.
3: Habis cuti jadi lupa.
0: Lupa. Lupa ya. Aduh, baru cuti seminggu aja udah lupa, apalagi setahun.
3: Ya, oh kadang-kadang ditungguin, nggak ngomong-ngomong lagu gitu. Tadi siang siapa? Saya request itu tadi siang.
0: Oh, tadi siang Bang Jo, bukan saya.
3: Oh, tuh sama Bang Jo nggak diputer lagunya. Tak tungguin sampai habis.
0: Oh, gitu.
3: Besok tak jewer itu Bang Jo.
0: Mbak
3: diputer lagunya.
0: Oke. Mbak Wiga mau request lagu apa dulu deh?
3: Lagunya dari ini. Westlife, nothing my love for you.
0: Westlife ya?
3: Iya.
0: Judul lagunya apa?
3: Nothing my love for you.
0: Nothing my love for you. Oke.
3: Okay. Iya. Buat Faldi.
0: Iya.
3: Selamat tugas, sudah makan malam belum?
0: Oh, sudah. Saya hari ini makannya banyak.
3: Ya makannya banyak berapa piring?
0: Berapa piring ya? Dua piring aja kayaknya.
3: Dua piring. Tapi nggak sepiring berdua kan?
0: Nggak dong.
3: Ente gak amat ya? teganya dirimu.
0: Oke.
3: Terus sehat-sehat ya. Semangat sama siapa di studio?
0: Biasa, saya sama rumput yang bergoyang angin. Gak ada orang di sini.
3: Oh, tuh berdusta padaku, padahal ditemani lo sama aku. Saya temani.
0: Tadi judul lagunya apa? Nothing is impossible.
3: Bukan nothing, nothing is my love for you.
0: Ya, lanjut lanjut, saya cariin dulu lagunya ya.
3: Kalau enggak ada itu boleh air supply, boleh.
0: Air
3: Making
0: supply.
3: Love out of nothing.
0: Judul lagunya apa, air supply?
3: Mana ya? Air supply making love out.
0: Oke.
3: Okay. Of nothing at all.
0: Lanjut dulu deh.
3: Making love gitu.
0: Ya.
3: Salamnya ya buat Bang Dewa, sabar selalu ya. Saya duluan. Terus salamnya buat Bang Syarif, buat tadi Bang Deden, ya tadi Bang Deden.
0: Tadi
3: yang barusan masuk
0: Bang Fabio di Suli.
3: Oh Pak, iya Bang Fabio, aduh maaf ya. Ini kadang suka bingung Bang Fabio sama Bang Deden. Bang Fabio selamat malam, sehat selalu, semangat. Selamat berakhir pekan. Terus buat Bang Stevi. Ini loh, aduh, siapa? Bang Aldrino.
0: Iya.
3: Bang Aldrino, ada Bang Mr. Kasot, ada Mas Yono, ada Kak Rene, ada Mbak Putri, ada siapa lagi ya? Ya sampai yang belum ya, Pak Bunda Els, aduh lupa. Terus ada satunya Pak Junaidi,
0: ya.
3: Bang Stevi. Terus siapa lagi ya? Ada semua semua ya, yang belum tunjuk jari, yang belum disebut, yang belum di absen. Siapa? Buat semua semuanya selamat malam, selamat berakhir pekan, sehat-sehat ya.
0: Okay.
3: Untuk Pak Faldi.
0: Iya.
3: Jangan lupakan aku.
0: Iya. Lagunya Nothing's Gonna Change My Love for You udah ada Westlife ya.
3: Oh ya, terima kasih.
0: Saya jawab deh. I'm gonna forget for you. I don't forget for you. Aku takkan melupakanmu. I'm forget you.
3: Thanks. Oke, terima kasih. Itu Bang Dewa, kasihan sudah sampai keriting.
0: Oke, nanti next si Bang Dewa ya yang gabung.
3: Iya.
0: Ditunggu. Terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga untuk Anda, Mbak Wiga. Ya baik, terima kasih untuk Mbak Wiga di Wonosobo ya yang sudah gabung. Bang Dewa ditunggu gabungnya Anda ya, ditantang oleh Mbak Wiga gitu ya. Sorry banget sedikit kelamaan ya. Oke. Okay. Pak, ini beberapa lagu sudah saya siapkan dalam playlist kami yang sudah diminta oleh Anda bertiga ya. Ada dari The Classic tadi yang sudah di request dengan judul lagunya I'm Gonna Lose You, disambut diteruskan dengan Bruri ya, ada Sweet Memories, dan yang paling terakhir ada dari Westlife dengan Nothing's Gonna Change My Love For You.

Pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan bagi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Melalui pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha mikro, serta dukungan akses permodalan, kita dapat membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

0: Ya baik pendengar, kembali saya buka lagi ruang rindu session ini untuk Anda ya. Terima kasih untuk Mbak Wiga yang udah gabung, Bung Fabio dan juga Bung Taufik di Talaknya yang udah gabung di segmen ini. Sudah saya play 3 lagu yang sudah Anda minta tadi. Spesial di malam hari ini lagu Indonesia ya, tahun 1960-an dan juga 1970-an, lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara. Oke, wah. Kalau lagu-lagu zaman dulu itu easy listening ya, walaupun tergerus zaman tapi masih enak untuk didengarkan. Tapi kalau menurut aku sih nggak bosan ya untuk didengarkan secara terus-menerus walaupun sudah tergerus zaman. Wah, itu yang menjadi tempat tersendiri di hati para pendengar di luar sana. Oke, lintas generasi juga, anak-anak muda zaman sekarang juga ya suka dengerin lagu-lagu lawas ya. Kembali lagi saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp yang mau gabung-gabung di 0911 3834921 atau di line WhatsApp ya, Anda bisa gabung secara langsung. Nah, bagi yang belum tahu line WhatsApp kami, Anda bisa bergabung di 081356245886, di 081356245886 via chat. Boleh ya, nanti saya akan play lagu kesayangan Anda, spesial lagu Indo dan juga mancanegara di tahun 1960-an dan juga 70-an ya pendengar. Nah, terima kasih untuk Mbak Wiga yang sudah kirimin gambar makanan ya, khas Wonosobo. Ini makanan apa nih ya, Mbak Wiga, makanan apa yang sudah Anda kirimkan fotonya ya? Ada sayur-sayuran ya, kayak ini vegetables ya, vegetarian. Baik, saya terima dulu satu penelpon ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Bapak Devi.
0: Bapak Devi?
1: Iya.
0: Iya. Pak Devi di mana?
1: Saparua.
0: Saparua. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Devi?
1: Oh, baik saja.
0: Baik. Kayaknya ngantuk ya. Masih. Ya, Pak Devi mau request lagu apa dulu deh?
1: Abah Pencuci Cinta aja.
0: Abah, oke. Okay. Iya. Lanjut salam-salamnya Pak Devi.
1: Iya. Buat
0: buat siapa?
1: Fabio di Suli.
0: Oke.
1: Okay. Tumpung Dewa Hujan di Namlea.
0: Mm-hmm. Siapa lagi? Harus.
1: Ya, semua pendengar Pursatu aja yang selalu setia. Selamat malam, salam sehat. Bisa kata
0: Pak Devi, judul lagunya Cikiwita ya?
1: Iya.
0: Oke, sudah saya siapkan dalam playlist. Terima kasih orang Saparua.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Devi di Saparua, singkat, padat, dan jelas ya. Lagunya sudah saya taruh dalam playlist. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Asik. Dengan siapa dan di mana?
2: Saya Mbak Rivaldi.
0: Oh, Ayu.
2: Iya.
0: Ayu, bagaimana kabarnya Anda?
2: Sebenarnya mayah-mayah, iya. Baru pulang nih, sekitar setengah jam yang lalu kita pulang.
0: Oke, kirain lagi malam minggu, sampai lupa di ruang rindu.
2: Bukan malam minggu, kita dari negeri Rupa, ambil ikan.
0: Oh gitu.
2: Ya, ikan seger sih.
0: Iya, wah.
2: Itu ada bikin ikan, jadi setelah itu, kayak itu goreng lah, katong makan.
0: Asik, makan apa tuh malam ini?
2: Sekarang sayur sudah

0: nih kita, ya kemarin kita makan terus sampai udah bosan gitu ya.
1: Iya. Alternatifnya kita ganti dengan ayam mungkin atau telur juga.
0: Iya, ayam setelah lebaran kan ada daging juga tuh ya.
1: Oh iya, dagingnya masih ada daging sisa daging lebaran ya, kurban kemarin.
0: Segitu kan ada kan daging terus telur. Mm-mm. Terus ayam juga gitu. Ayam kan kita bisa beli ya, ayam yang masak, ayam lalapan gitu.
1: Iya, asal jangan ayam tetangga orang ya, Ja. Dimasak.
0: Terus kita makan itu kayak di merasa bosan dan saya merasa sedih pasti.
1: Oh gitu. Ayu, daging sisa masih ada nggak lebaran kemarin?
0: Daging sisa tadi kita sudah karena kita berbagi. Betul kan pasti ada tuh sisa memang kita sudah kasih ke ada kawan dari ayahnya Fatimah sudah kasih ke ayahnya Fatimah sudah kasih ke kawannya.
1: Oke, dan luar biasa ya. Dapat berapa kilo kemarin?
0: Kenapanya 2 kilo lebih. Oh, 2 kilo lebih ya. Jadi tadi kita tukar pakai labu kuning karena saya harus banyak makan labu di pagi hari.
1: Iya, bagus kalau makan sayur-sayuran dan buah-buahan di pagi hari setiap hari.
0: Iya, labunya dikukus ya karena itu bagus buat lambung, tapi itu labu kuning yang harus dicari, labu yang tua.
1: Betul sekali. Kamu pintar ya. Kalau soal makanan.
0: Karena saya sudah berterapi jadi sampaikan seperti itu sama yang terapinya.
1: Oh gitu.
0: Karena saya penyakit juga tuh jadi untuk pengalaman ya untuk yang biar ataupun lambung yang menahun ke saya sempat drop juga sampai 3 tahun. 6 tahun lah ya tapi bedanya 3 tahun itu secara semua obat sudah saya konsumsi gitu ya. Tapi dianjurkan sama di tempat terapi saya harus konsumsi labu, alhamdulillah sih enak, saya sudah bisa makan pakai deh, sudah bisa.
1: Ayo, mau request lagu apa dulu?
0: Lagunya lagu apa nih, Bang Rivaldi?
1: 60-an dan juga 70-an Indonesia mancanegara.
0: 60-an, 70-an mancanegara dari punyanya Shania Twain
1: ya. Judul lagunya apa?
0: From This Moment On.
1: Wah, itu lagu kesayangan saya, From This Moment.
0: Iya, saya suka lagu itu sih. Kebetulan kita berdua sama Yang Fatimah suka lagu dari Shania Twain yang From This Moment On.
1: Oke, From This Moment aja. Oke. Nanti saya puterin lagunya ya, sudah saya siapkan dalam playlist.
0: Iya, Bang Rivaldi, salam ya buat Mbak Putri yang untuk pendeta saya selalu karena berkati keluarga beliau. Buat banjir yang ada rateri selama mengirim beliau monitor perasaan hari aman. Beliau kan tidak masuk ya banjir ini mungkin cuma monitor aja pendengar pasif ya kalau kita sebutnya. Terus juga untuk Bang Dede yang tengah-tengah, Bang Dewa. Ada juga Buria Jakarta yang di Minahasa itu siapa Bang Rivaldi ya?
1: Minahasa?
0: Iya di Minahasa, Sulawesi Utara.
1: Oh lupa lagi saya
0: nama. Iya yang
1: soalnya jarang-jarang masuk.
0: Iya terus buat Fabio, Kak Rere ya Mbak, buat Bunda Marni di Palso, buat Kakak Yaya di Batu Meja, terus juga untuk siapa lagi ya? Siapa yang dari rumah tiga itu? Rio kah? Siapa ya di rumah tiga sama itu?
1: Lupa.
0: Ya, mudah-mudahan. Ya, ada mendengar kan? Mudah-mudahan lagi mendengarkan aja Bang Leman juga. Pokoknya yang mendengarkan streamer digital. Salam untuk semuanya. Saya salam untuk kita semua pada malam hari ini. Untuk yang bermalam minggu. Monggo silakan bermalam minggu. Pokoknya jangan sampai larut ya, tetap jaga situasi keamanan di tempat-tempat kita masing-masing.
1: Oke.
0: Okay. Ini buat ayahnya Fatimah ya, ada masih bikin ikan, tetap sudah lakukan selapur semuanya sebelah sih, kita belum makan malam. Saya sudah buat dari Fatimah aja, boleh saya buat Pak Rivaldi, tetap sehat juga, dan menjalankan tugas, tetap semangat ya.
1: Sama-sama. Ayu.
0: Oh iya, halo Bang Rivaldi.
1: Iya, apa-apa yang lupa kamu?
0: Bumi Gati, Allah tuh apaan tuh?
1: Gimana?
0: Bumi Gati yang ada di, apa itu, di Jawa Timur tuh, Bumi Gati.
1: Oke.
0: Iya, buat Bumi Gati, ya kabarnya, mudah-mudahan kabarnya.

0: baik-baik sekali ya di sana. Oke, terima kasih, Bang Evaldi. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya, terima kasih untuk Ayu Dimasoi yang sudah gabung di segmen ini ya. Waduh, Ayu the best deh. Soalnya betul sih apa yang dikatakan Ayu. Ya, ini harga ikan di Kota Ambon lagi mahal banget. Dan juga Masohi juga ikut-ikutan. Sama soalnya satu kepulauan Maluku, Laut Maluku sama. Ya bayangkan aja tadi itu belinya 2 potong 20 ribu yang kecil-kecil gitu. Jadi alternatif yang baik untuk menghemat duit. Walaupun udah dapat gaji 13 ya. Kita harus hemat. Ya beli ayam mungkin ya. Atau mungkin telur. Alternatifnya banyak kok ya. Atau mungkin makan sayur-sayuran aja, itu bergizi banget. Oke, sekali-sekali gak apa-apa sih. Ya, terima kasih untuk Anda berdua yang sudah gabung di segmen ini. Langsung aja saya puterin dulu deh. Dari Abah. Spesial untuk orang Saparua yang tadi udah gabung ya. Dan dari Sania Twain dengan From This Moment On.

0: From this moment on dari Shania Twain untuk Anda ya, di ruang rindu segmen terakhir ya pendengar. Ya mungkin Anda yang mungkin punya momen-momen spesial bersama dengan orang-orang yang spesial dalam hidup Anda ya, dengan hadirnya lagu-lagu yang dapat membangkitkan nostalgia Anda di ruang rindu ini ya, sembari mengenang masa lalu yang mungkin penuh dengan kenangan manis. Ya apalagi spesial di tahun 60-an dan juga 70-an malam hari ini, bisa membangkitkan memori Anda lagi tentang orang-orang yang mungkin hadir dalam hidup Anda, membuat kisah-kisah yang bisa dibilang manis ya. Ya segmen ini saya buka tinggal beberapa menit aja ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah turut meramaikan program Ruang Rindu untuk edisi hari ini ya pendengar. Ya Ayu, untuk Mbak Wiga, ya untuk orang Saparwa tadi, Talake juga, pokoknya yang sudah ikut bergabung di Ruang Rindu ya, spesial hari ini sudah saya puterin lagu-lagu yang sudah Anda minta tadi. From This Moment dari Shania Twain sudah saya hadirkan untuk Anda. Satu penelpon terakhir ya, saya terima dulu. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya.
1: Pak dengan Junaidi Amon.
0: Dengan siapa?
1: Pak Junaidi.
0: Oh, Pak Junaidi di?
1: Di Ambon.
0: Ambon bagian mana?
1: Jawa Cengkeh.
0: Oh, Kece. Kita tetanggaan ya, aku juga Stein.
1: Siapa nih? Maaf.
0: Valdi.
1: Oh Valdi, betul sangat buhatu.
0: Bagaimana kabarnya Anda, Bung Junaidi?
1: Bagaimana?
0: Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah walafiat ya, sehat walafiat pastinya. Dan Bung Junaidi lagi ngapain sekarang selain mendengarkan Ruang Rindu?
1: Ruang Rindu tadi Pro 4.
0: Oh oke, okay. Tadi gabung juga di Pro 4 ya?
1: Baru 4, baru ulang Ternate, baru Manado, baru Ambon.
0: Oh wah, wow. Oh mantap Pro 1 ya.
1: Ternate, Pro 1 Ambon, ya Ternate, baru Ternate Pro 4.
0: Oh keliling ya, wah the best nih.
1: Oh, ini namanya. Tapi
0: Pak fans fanatik
1: Sorong.
0: Iya. Nah, Bung Taufik sebelum salam-salamnya mau request lagu apa?
1: Request lagu betapu lagu ini Tony Orlando.
0: Tony Orlando.
1: Candida.
0: Judul lagunya apa?
1: Candida.
0: Oke, okay, saya cariin dulu ya.
1: Candida. We play in the my year.
0: Tony Orlando ya. Oke, okay, salam-salamnya Bung Taufik.
1: Salam untuk Kevaldi, terima kasih banyak. Semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala dan semoga sukses selalu dan harapan sehat ya. Ada Kakak Rere, ada Steti di Ardes, ada Dewa yang ada di Namlea, ada Sarif juga di Tanake, ada Aepa juga di Abu Bayhaun. Selamat malam semuanya juga ya. Fani yang ada di Arbesar, selamat pengharapan Cabeden juga di tengah-tengah, Fabio di sini, lalu semua-semua sudah dapat mengambil pagina dia supaya mempercepatkan itu. Terima kasih
0: ya
1: banyak. Selamat malam
0: Tony Orlando dengan Candida ya, udah saya siapin dalam playlist untuk Anda. Halo.
1: Ya, oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih juga untuk Bung Taufik. Selamat malam juga untuk Anda. Ya baik, terima kasih untuk Bung Taufik ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya close sampai di sini program Ruang Rindu untuk edisi hari ini ya. Terima kasih sudah turut meramaikan Ruang Rindu. Selamat malam untuk Anda semua yang sudah beristirahat. Selamat beristirahat. Dan yang pastinya yang sudah menjalankan aktivitas hari ini ya, tapi masih terus menjalankan aktivitas karena jaga malam ya, shift malam ya. Selamat beraktivitas saja untuk Anda. Tetap semangat selalu dalam menjalankan aktivitas Anda ya. Dan satu lagu penutup saya hadirkan. Terima kasih untuk Bung Taufik yang sudah gabung tadi sebagai orang terakhir yang menutup program Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Ada Tony Orlando dengan Candida.

Tahukah kamu mengapa bintang di malam hari tampak berkedap-kedip? Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton, dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Nah, bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedap-kedip.

Kita semua tahu bahwa infrastruktur yang baik adalah tulang punggung suatu daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berupaya memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Proyek perbaikan ini bukan hanya tentang aspal baru, ini tentang mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan berkendara. Dengan jalan yang lebih baik, akses menuju pusat kota dan kawasan industri pun menjadi lebih mudah. Mari kita dukung upaya ini agar kita bisa merasakan manfaatnya bersama. Jalan yang baik untuk perjalanan yang lebih lancar.

Tahukah Anda mengapa mata kita mengedip? Permukaan luar mata kita tertutup oleh lapisan air mata. Lapisan air mata ini tidak hanya berfungsi untuk melumasi bola mata, tapi juga untuk membersihkan debu yang masuk ke dalam mata. Mengedipkan mata dapat menyebabkan aliran air mata di permukaan bola mata. Orang pada umumnya mengedipkan mata 20 kali setiap menit. Namun, apabila kita menonton televisi atau main komputer dalam jangka waktu lama, kita akan berkurang mengedipkan mata. Mata kita jadi kering dan terasa tidak nyaman. Jadi, bila kita sangat lama memakai kacamata, 50 menit sekali kita harus menutup mata untuk mengistirahatkannya.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Pendengar, hidup itu soal kejujuran, bukan sekadar pencitraan. Apa yang kita ucapkan seharusnya sejalan dengan apa yang kita lakukan. Karena dari sanalah karakter dan nilai diri seseorang benar-benar terlihat. Kepercayaan itu mahal dan tidak mudah didapat. Sekali rusak, butuh waktu panjang untuk memperbaikinya. Jadi, dimanapun kamu berada dan apapun peranmu hari ini, tetaplah jadi pribadi yang konsisten, jujur, dan jangan pernah bermuka dua.

sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar Sabtu 6 Juni 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Minggu 7 Juni 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Artas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nuna maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 1.

Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti. Di hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz, AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Untuk Anda pendengar bersama kami Pro1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian saat ini hingga pukul 24 malam nanti, Minggu 7 Juni 2026 di saat ini. Dan saya Yusri yang bakal temani Anda ke depan hingga pukul 11 siang nanti. Dan shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih untuk Anda umat Katolik dimanapun berada. Mutiara Pagi untuk Anda hingga nanti pukul 6.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu, kapanpun.

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke-16.

selalu indah, namun ketika hati kami peka terhadap suara-Mu Tuhan, maka hidup selalu terasa penuh dengan berkat. Ciptakanlah damai bersama, ciptakanlah suasana yang penuh dengan kenyamanan dan menyenangkan. Biarlah kasih kita sungguh nyata. Terima kasih, Tuhan.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dalam pelaksanaan visi misi di Kabupaten Maluku Tenggara itu mendukung misi kedua dari pemerintah dari Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Maluku Tenggara Cerdas.
1: Mengalami kenaikan ya dibanding bulan sebelumnya, artinya lebih tinggi dibanding dengan bulan sebelumnya yang sebesar 3,13%.
2: Selamat pagi pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Joe Sorui, inilah dinamika Maluku edisi Minggu 7 Juni 2026. Berita selengkapnya.

0: Pregar Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena bergerak cepat pasca audiensi dengan Fakultas Sains dan Teknologi Unpati. Tidak ingin kerjasama hanya berakhir di atas kertas, Wali Kota langsung menginstruksikan tiga dinas sekaligus, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan untuk segera menerjemahkan hasil diskusi menjadi aksi nyata yang menyentuh masyarakat. Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Ambon diperintahkan segera menyusun perjanjian kerjasama guna mendongkrak kualitas ruang kelas. Kolaborasi ini akan berfokus pada peningkatan kapasitas guru dan transformasi digital berbasis literasi teknologi. Wali Kota tegaskan, kehadiran guru yang adaptif terhadap teknologi menjadi kunci utama untuk melahirkan generasi muda Ambon yang kritis dan berdaya saing tinggi. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai menggelar aksi bakti sosial dan bersih lingkungan, yang mana kegiatan melibatkan petugas warga binaan asimilasi serta warga setempat difokuskan pada pembersihan fasilitas umum, pemotongan rumput liar, dan pengangkutan sampah di area luar lapas. Aksi ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat karena langsung menciptakan lingkungan yang bersih. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Ricky Dwi Biontoro, mengatakan bahwa pelibatan warga binaan dalam aksi pelestarian lingkungan ini merupakan bukti nyata keberhasilan program pembinaan yang humanis. Ia berharap kontribusi positif dapat terus mendorong proses reintegrasi sosial sehingga para binaan siap diterima kembali dengan baik oleh masyarakat. Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPD KNPI Kabupaten Serang Bagian Barat siap mengumumkan pemenang Syambara Maskot Musyawarah Daerah kelima. Karakteker DPD KNPI Serang Bagian Barat Muhammad Fahrul Kaisuku mengatakan, seluruh proses penilaian yang berbasis kreativitas original dan kesesuaian nilai KNPI telah rampung dilakukan. Maskot yang terpilih nantinya akan sah menjadi identitas visual resmi wisuda kelima KNPI Serang Bagian Barat tahun 2026. Pregar pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
1: Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mengingat generasi muda merupakan penerus estafet pembangunan, pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Hasyim Rengil, menjelaskan salah satu cita-cita daerah dalam kontribusinya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaya saing pada usianya yang ke-100 di tahun 2045, yakni melalui keluarga sehat dan berkualitas. Sejumlah hal perlu disiapkan melalui dinas teknis, antara lain pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, mendorong penerapan hidup sehat, menjalankan fungsi pendidikan, serta menanamkan nilai agama, budaya, dan moral, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.
2: Dalam pelaksanaan visi misi di Kabupaten Maluku Tenggara itu mendukung misi kedua dari pemerintah dari Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Maluku Tenggara cerdas. Dari situlah kami kemudian mencoba mendefinisikan tentang keluarga cerdas, yakni bagaimana membangun diantaranya adalah keluarga yang berkualitas.
1: Hasyim menambahkan beberapa langkah strategis juga diambil dalam menindaklanjuti hal ini dengan meningkatkan frekuensi kolaborasi lintas sektoral khususnya dengan dinas kesehatan. Karena kedua dinas ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pendampingan dan edukasi langsung kepada sasaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Kerjasama yang dijalankan, kata Hasyim, dimulai dari pendampingan ibu hamil untuk mencegah kelahiran dengan riwayat stunting, pendampingan dan penyuluhan bagi calon pengantin, hingga sosialisasi terkait cara hidup sehat yang menyasar langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Maluku Tenggara juga tetap berkomitmen menjalankan program pengendalian penduduk dengan mengacu kepada pilar utama program Bangga Kencana. Melalui pemetaan kampung keluarga berkualitas atau Kampung KB, pembentukan kelompok kegiatan atau POKTAN sebagai wadah pemberdayaan keluarga dan fokus tingkatkan minat pengguna KB bagi pasangan sah usia subur dalam rangka pengaturan jarak kelahiran dan jumlah anak. Hasim berharap berbagai upaya yang dijalankan melalui program-program yang diusung turut mendapat dukungan dan respon positif dari semua pihak, terutama masyarakat. Maya Pranira melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Di hadapan Wakil Menteri Dalam Negeri Bidang Koordinator Wilayah Zona Timur, Dr. Ripka Haluk, dalam evaluasi tersebut, Gubernur mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Maluku sukses naik menjadi 5,44%, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 15,25%. Capaian ini menjadi bukti nyata geliat ekonomi Maluku yang terus membaik dari tahun ke tahun. Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah Provinsi Maluku juga membuktikan komitmennya dalam mendukung agenda nasional dengan merealisasikan 88% indikator program strategis nasional. Berbagai program prioritas telah berjalan di lapangan mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrim, penyaluran cadangan beras, pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, hingga program makan bergizi gratis. Pemprov Maluku juga fokus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi di 1.235 desa dan kelurahan setempat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel pada koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Langkah ini pendengar dinilai penting agar koperasi dapat berkembang sebagai penggerak utama ekonomi rakyat. Pesan tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, saat membuka pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pengawas koperasi di Langgur. Di tengah persaingan usaha yang semakin terbuka, ia mengatakan koperasi dituntut menjadi lembaga ekonomi yang tangguh dengan tetap memegang teguh asas kekeluargaan. Melalui Dinas Koperasi dan UKM, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan koperasi yang sehat, baik dari sisi kelembagaan, permodalan maupun operasional usaha.

0: Kita ke berita selanjutnya. Beredar pemerintah daerah Maluku Tenggara menyatakan komitmen kuatnya untuk menyiapkan generasi yang sehat dan berkualitas demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara Hasyim Rengil menegaskan, kontribusi daerah dalam mencetak bangsa yang maju dan berdaya saing dimulai dari pembentukan keluarga yang cerdas. Misi ini diwujudkan lewat pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, penerapan hidup sehat, serta penanaman nilai moral yang adaptif terhadap teknologi. Untuk menyukseskan program tersebut, Dinas Teknis kini memperketat kolaborasi lintas sektoral, terutama bersama Dinas Kesehatan, guna memberikan pendampingan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemetaan kampung keluarga berkualitas, pembentukan kelompok kegiatan pemberdayaan, serta peningkatan minat program KB bagi pasangan usia subur guna mengatur jarak kelahiran. BPS mencatat inflasi tahunan Maluku alami kenaikan menjadi 3,27% pada Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
1: Badan Pusat Statistik BPS Maluku mencatat inflasi tahunan atau year on year di Provinsi Maluku pada Mei 2026 sebesar 3,27%. Kepala BPS Provinsi Maluku Marije Patiwalapia mengatakan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar 3,93%, sementara Kabupaten Maluku Tengah mengalami inflasi 3,87% dan Kota Ambon mencatat inflasi terendah sebesar 2,84% dengan IHK 113,61. Inflasi tahunan dipengaruhi oleh kenaikan harga pada 9 kelompok pengeluaran, di mana kelompok transportasi menjadi penyumbang kenaikan terbesar dengan inflasi 5,30%, sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan naik 0,64%. Dirincikan, komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi tahunan di Maluku diantaranya tarif angkutan udara, emas perhiasan, bawang merah, beras, sigaret kretek mesin, ikan tongkol, dan ikan cakala.
2: Mengalami kenaikan ya dibanding bulan sebelumnya, artinya lebih tinggi dibanding dengan bulan sebelumnya yang sebesar 3,13%. Kalau kita lihat menurut kelompok pengeluaran secara year on year, di kelompok pengeluaran makanan minuman tembakau mengalami inflasi sebesar 4,85 dengan andil 1,69. Selanjutnya transportasi secara year on year juga mengalami inflasi 5,30 dan andil sebesar 0,70.
1: Sementara itu, inflasi bulanan atau month-to-month Provinsi Maluku pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,93%. Kondisi ini dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, perikanan, dan juga transportasi. Komoditas pemicu inflasi bulanan diantaranya ikan layang, sawi hijau, ikan tongkol, beras, minyak goreng, dan ikan selar. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Komandan Kodim 1503 Tual, Letkol Infantri Andi Agus Salim melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Aru. Setibanya di Pelabuhan Yosudarso Dobo menggunakan KM Labo Bardandim bersama rombongan langsung bergerak untuk meninjau progres pembangunan KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah tersebut. Didampingi dan Ramil Dobo, Kapten Infantri Edi Patimin. Peninjauan ini pendengar dilakukan secara langsung untuk mengevaluasi capaian pekerjaan yang telah berjalan hingga saat ini. Dalam kesempatan tersebut, Letkol Andi Agus Salim menegaskan bahwa karakteristik wilayah Kepulauan Aru yang menantang tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian langsung oleh pimpinan Kodim 1503 Tual, dan langkah ini krusial untuk memastikan setiap tahapan pembangunan di lapangan berjalan baik tanpa kendala besar. Sinergi dengan Organisasi Bantuan Hukum atau OBH terus dilakukan Kemenko Maluku agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum gratis hingga ke pelosok daerah. Berikut laporan Sahira Sangaji.
3: Kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Provinsi Maluku secara proaktif terus memantau dan memperkuat sinergi dengan Organisasi Bantuan Hukum atau OBH. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin berjalan optimal merata di wilayah kepulauan dan menjaga standar kualitas lembaga. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku, Saiful Sahri, menjelaskan Kemenkum Maluku telah meresmikan kerjasama dengan penandatanganan perjanjian kerja bersama berbagai pihak organisasi bantuan hukum terakreditasi untuk menjamin ketersediaan akses keadilan.
4: Dia tidak, dia punya wilayah hukum masing-masing, berdirinya masing-masing. Karena untuk menjangkau ruang konsultasi kita di SPT yang terdekat, Lugu Baradaya tidak ada, kita tuju dari OBH Somlaki, misalkan konsultasi kita berharap di MBD, DT, itu Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Seramagian Timur sudah ada OBH masing-masing, karena Badan Pembinaan Hukum Nasional itu sendiri tidak hari ini bentuk bisa langsung terpenuhi.
3: Kemenkum Maluku dan Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon mengawal proses transisi atau pergantian kepengurusan organisasi bantuan hukum agar tetap profesional dan tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Pemantauan juga mencakup pengembangan program bantuan hukum berbasis akademik yang melibatkan klinik hukum universitas dan perguruan tinggi di Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Ambon bergerak cepat mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga kerukunan di tengah euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Langkah antisipasi ini diwujudkan melalui rencana aksi konvoi dan deklarasi damai yang melibatkan berbagai elemen masyarakat di Kota Ambon. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Rizal Lohukai, menegaskan bahwa tingginya antusiasme warga harus diimbangi dengan kesadaran menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Ia mengingatkan bahwa perbedaan tim pilihan dalam sepak bola adalah hal yang wajar, namun jangan sampai memicu konflik yang merusak persatuan. Dalam menyukseskan deklarasi damai ini, Pemkot juga merangkul aparat keamanan serta sejumlah media massa untuk memastikan edukasi ke publik. Dan optimis, kearifan lokal dan karakter toleran masyarakat Ambon akan mampu meredam potensi gesekan di lapangan.

Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku edisi pagi ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama pagi ini di antaranya. Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas. BPS mencatat inflasi tahunan Maluku alami kenaikan menjadi 3,27% pada Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda bersama kami pagi ini. Saya Josuri, selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita, kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

bacakan untuk Anda, dikutip dari laman rri.co.id. Pendengar, konflik sosial yang terus berulang di Kecamatan Huamual, SBB, kembali menelan korban. Seorang petani mengalami luka bacok, 3 warga terluka, sementara kendaraan dinas milik kepolisian hangus dibakar dalam bentrokan susulan antara warga Dusun Olas dan Dusun Katapang, Desa Loki di hari Sabtu 6 Juni 2026. Peristiwa terbaru ini memperlihatkan bahwa akar persoalan yang selama ini membelit hubungan kedua kelompok warga belum benar-benar terselesaikan. Ketegangan yang telah berlangsung sejak Jumat malam kembali memuncak setelah muncul kabar pembacokan terhadap seorang warga Dusun Olas. Ketegangan mencapai puncaknya sekitar pukul 11.35 ketika massa dari Dusun Katapang bergerak menuju wilayah perbatasan. Beruntung aparat gabungan TNI dan Polri yang telah bersiaga sejak pagi berhasil menghalau pergerakan massa sehingga bentrokan dalam skala lebih besar dapat dicegah.

0: Together.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
1: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya, karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

Pregar komunitas Moluka Orange menjadi salah satu komunitas pencinta sepak bola yang cukup dikenal di kota Ambon. Komunitas ini merupakan wadah bagi para penggemar tim nasional Belanda atau The Orange. Orangnya begitu yang ada di Maluku khususnya di kota Ambon. Antusiasme masyarakat terhadap

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar PT Pelni Persero Cabang Ambon mengajak masyarakat Maluku memanfaatkan program diskon tarif tiket kapal penumpang hingga 30% selama periode libur sekolah 2026. Program ini pendengar merupakan bagian dari stimulus ekonomi nasional yang bertujuan meningkatkan mobilitas masyarakat dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau. Diskon tarif berlaku untuk pembelian tiket mulai 6 Juni dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Potongan harga ini pendengar dapat dinikmati pada seluruh trayek kapal penumpang Pelni yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Kepala Cabang PT Pelni Persero Ambon, Ridwan Mandaliko, mengatakan program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan liburan dengan lebih hemat. Selain membantu menekan biaya transportasi, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi dan pariwisata daerah.

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita RRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar RRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
3: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ASI adalah sumber nutrisi bagi bayi. Selain bergizi, ASI juga telah terbukti dapat membantu melindungi bayi baru lahir dari infeksi serta resiko penyakit. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan ASI. Bahkan, para ilmuwan yang mencoba untuk mereplikasi tidak bisa menemukan formula yang setara dengan ASI. Artinya, hanya seorang ibu yang dapat memproduksi ASI untuk anaknya. Tahukah Anda, tubuh wanita mulai dapat memproduksi ASI secara penuh dalam waktu 48 hingga 96 jam setelah melahirkan. Saat ari-ari bayi atau plasenta sudah keluar dari tubuh wanita, maka hormon estrogen dan progesteron menurun. Hal ini kemudian merangsang kadar hormon prolaktin meningkat. Hormon prolaktin adalah hormon yang merangsang tubuh memproduksi ASI. Hormon inilah yang mendorong kantung kecil alveoli memproduksi ASI. Alveoli mengambil protein, gula, dan lemak dari darah ibu. Semua bahan ini kemudian digunakan untuk membuat ASI. Jaringan-jaringan yang mengelilingi alveoli kemudian memeras kelenjar dan mendorong ASI keluar dari payudara ibu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Purwo 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk Anda umat Kristiani, kami hadirkan sajian saat ini jelang ibadah Minggu pagi pada pukul 9 waktu Indonesia.

0: kita nyanyi sama-sama semuanya ya. Mari kita menyanyi buat Tuhan. Di sini kita datang untuk memuliakan nama Tuhan semua. Ku hidup hari ini.
1: Terima kasih Yesus.

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan menemukannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit yang kita alami, di saat ini kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus mau kita belajar apa arti dari mengampuni.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.

Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketahuilah bahwa Tuhan lebih tahu apa yang selalu kita doakan dan kita harapkan. Percayalah Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita. Percayalah Tuhan tidak akan merancang kegagalan untuk kita, melainkan rancangannya pasti terbaik dipersiapkannya jika kita mau taat kepadanya.

0: Mendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada bersama kami di Jumpa Sajian saat ini. Kami saatnya ajak Anda untuk mengikuti ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Maranatha Ambon. Di sana ada reporter Lisa Siahaan yang akan hadir ke ruang dengar Anda di Jumpa saat ini. Kami ajak Anda untuk mengikuti ibadah Minggu pagi. Lisa, shalom, silahkan.
1: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saudara berada. Shalom Jo dan shalom pendengar. Saat ini kami berada di Gereja Maranatha dan kita bersyukur karena minggu ini kita boleh berjumpa lagi dalam siaran langsung ibadah Minggu pagi yang langsung disiarkan di Gereja Maranatha pada hari ini 7 Juni 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini Pendeta John Rulesen yang akan memimpin ibadah pagi ini dan di mana majelis yang bertugas untuk memimpin atau menjalankan ibadah pada pagi ini yaitu dari majelis yang bertugas Jemaat Beta Barat. Dan saudara pendengar dimanapun berada, Injil yang akan kita baca pada pagi ini yaitu Yeremia 4 ayat 22 hingga 28. Saudara pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti ibadah dan kita ikuti bersama-sama.
2: Yang mengisi pujian dalam ibadah di saat ini, solo anak kategori 7-10 tahun, Angelo Manuputi, solo remaja putri, Dania Koritelu, dan paduan suara musik Gerejawi Nusantara. 8. Lagu prosesi masuk peradaban.